0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen. Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul.
3: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
4: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
3: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang

0: tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
1: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
2: Iya.
1: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
2: Iya, ikutlah.
1: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
2: Iya. Sino PR sih? Sino daku. Daku sino PR lu.
3: PR isoy.
4: PR di matematika.
3: Sino ki.
2: Sino. Sino kon. Dedawi kan mitak guru no. Oh. Yang sinan sampai anom.
3: Buko kamat kai.
2: Sino.
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
5: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Ya.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan. Si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: lain, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan telak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski dalam urian tugas tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker, dibentuk dari kata dasar wafer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau, lalu dibakar. Dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut, sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin.

pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube Imbe Swababo, Insama Musawar Yayemu, Ma Mufrur Fium Kawasa Besye, Won O Briores, yang artinya, saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri, mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira, karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam cukup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker,

menutup tradisi Word, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Nyakyaker, pengukuhan atau War Wafwafer, yang merupakan puncak dari War Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini, biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini. Dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
2: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit jika kau ingin pergi ke sana. Aku juga akan pergi ke sana, karena di sana ku dengar dari para lebah, para kumbang macan berkumpul di sana.
0: Sang tawon setuju untuk pergi bersama dan berkata kepada sang kumbang.
1: Ya, aku sangat ingin pergi ke sana bersamamu. Meskipun rintangan menghadang, jika kita bekerja sama layaknya teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya.
2: Benar. Segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik.
1: Ya, kita adalah teman baik. Karena itu, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
2: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
0: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung menyengatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
2: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat tawon, tanganku luka karena gigitannya.
1: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
2: Terima kasih kawan. Berkat bantuanmu, bunglon gak berani lagi menggigit tanganku.
1: Iya, sama-sama kumbang. Sebagai temanmu, aku wajib menolongmu dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus saling tolong-menolong, ya kumbang?
2: Betul, Tawon. Sebagai teman yang baik, kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Oh iya, Tawon, hari semakin sore. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya tempat yang kita tuju masih sangat jauh.
1: Oke, Kumbang. Kita terbang saling beriringan ya.

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh. Sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Iya, iya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang. Bagaimana kalau aku gak bisa lepas dari jeratan ini? Aduh, aduh, sakit sekali.
0: Ya, si Tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar itu bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta. Tetapi sarang laba-laba itu semakin erat menjeratnya. Si Tawon tidak lagi berdaya. Ia tidak bisa membayangkan sebentar lagi ia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Kumbang macan terkejut melihat si Tawon terjerat laba-laba. Bertambah terkejutnya saat mendapatkan laba-laba itu bergerak perlahan mendekati si Tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si Tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
2: Awas, Tawon! Benar, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu, Tawon. Awas, Tawon.
1: Aduh, aduh, gimana ini? Aku takut, Kumbang.
2: Tenang, teman. Aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu, Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba. Aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
1: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat, Kumbang.
2: Sabar, Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan, Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepat. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
1: Iya. Terima kasih, teman. Terima kasih. Akhirnya, aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
2: Benar, Tawon. Untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Huh, dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Tawon?
1: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, wah, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
2: Iya juga ya. Kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
1: Ayo Kumbang.
2: Ayo.
0: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
1: Kumbang! Lihat! Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wah, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin menghisapnya.
2: Benar, Tahon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Alangkah bahagianya.
1: Lihat Kumbang, itu ada bunga mawar. Indah sekali, pasti madunya banyak ya. Aku harus segera menghisapnya.
2: Iya, hei Tawon, itu kan teman-temanku. Aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, aku harus menghisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo silakan Kumbang. Bahagianya aku.
2: Oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya, Tawon.
1: Iya, Kumbang.
0: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Ya, bahwa dengar positif bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz dari petugas ya, bersama saya yang selalu setia bersama kami di pukul 11.25 ya, dan selalu ingin mana dengan dengar di mana saja berada. Edisi siang hari ini masih terus menemani dengan lagu-lagu dan informasi-informasi di 11.25 ya, yang selalu setia bersama Anda.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: itu kuntau.
1: Kau tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Oh, kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ikut sama-sama.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar.

0: itu asli dari tidur. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita Kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntau.
1: Bedanya Kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, Kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni Kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
0: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntau. Jadi Kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari Kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. Hakikatnya membela diri gitu.
1: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
2: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kuntau?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: Udah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
3: Manfaatnya jaga kesehatan.
2: Oh, jaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan kita.
2: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
3: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman. Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku, jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
1: Baik, Sultan, ada apa?
0: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
1: Baiklah, Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
2: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat, menjijikkan.
1: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin, tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah, aku bawa saja kau ke istana.
2: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
0: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
1: Iya, Sultan.
2: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
0: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
2: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
2: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
0: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
1: Baiklah, Sultan, kami akan menyelidikinya.
2: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
1: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat, menjijikan.
0: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
1: Baiklah, Sultan.
2: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat, Putri. Para pengawal akan menjemputmu secara paksa, dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Kita harus apa?
4: Tidak ada cara lain, Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
2: Malam hari, Putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
6: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
2: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
0: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
7: Salam wahai Sultan. Ada gerangan apa Anda memanggilku?
0: Aku ingin

0: Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
1: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
1: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
2: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
3: Maafkan aku, Sultan.
2: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
1: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
2: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
4: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
1: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
4: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
1: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
5: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
1: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi.
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
4: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
1: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
4: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
1: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
4: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
1: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sungging kepada wanita yang ia lihat.
1: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
6: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
1: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
6: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
1: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
6: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
1: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka

berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Hey! Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan

0: dan tidak menunjukkan kesembuhan.
1: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
2: Mereka menemui Putri Seduro.
1: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
3: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa kesengsaraan.
1: Putri!

0: tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan Sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa gua ambil impul.
3: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
4: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia

0: kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
1: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Yo, Fitting Room masih bersama kami di pukul 12.36 ya. Selamat siang bersama Anda di program 49.7 MHz ya. Di siang hari masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang selalu siang bersama kami dan berinformasi-informasi yang masih menemani Anda di siang hari ini. Itu pendengar dan selalu bersama Anda di edisi atau perempat yang selalu siang bersama kami di edisi kali ini atau di 96.7 MHz.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan

adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

timbul bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

0: Proses arakan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan. Si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini, mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiye binnya.
1: Sehingga kami di Sanggar Kesenian Aski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia

0: supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa, jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu, terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Aski dalam urian tugas tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga apa, bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker, dibentuk dari kata dasar wofer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah.

bahasa Bezier, One of Briores, yang artinya, saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri, mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira, karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak itu. Setelah pengukuhan lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam tutup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker

menutup tradisi WOR, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Yakyaker, pengukuhan atau WOR Wafwofer, yang merupakan puncak dari WOR Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah WOR. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

Ya, pukul 13.07 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat siang dan selamat bertugas siang hari maupun di mana saja berada. Edisi siang hari ini masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama Anda di program 49.7 MHz dari Jalan Kendal 8 Manokwari, selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan juga beberapa informasi yang akan selalu setia bersama Anda di siang hari ini.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ini terus berbuat di program 4 ya, pukul 13.18 WIB TV Waktu Setempo. Selamat berbagi Anda dan beberapa lagu-lagu dan informasi yang mengenai musik-musik yang selalu saya persiapkan atau musik lifestyle yang penjaga sejarah musik Indonesia. Telah tiada atau musik-musik penghargaan salah satu penulis lagu yang paling populer ya, musik-musik Inggris. Ya, satu komentar ya, di manapun Anda berada. 13.19 Waktu Indonesia Timur, yang selalu saya kena informasi-informasi yang selalu siap bersama kami.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Selamat ya, Ansley kepada Indonesia kali ini pukul 13.50 menit. Kami masih terus berimbang dengan beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama kami di program 4 ya. Ansley kepada Indonesia kali ini dengan suasana di siang hari ini maupun di mana saja.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan satu

sampai 4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan,

diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi membiat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, tentu yang dalam tujuannya meringankan

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali putar.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: gaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Ampat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun, dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina. Hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
1: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
2: Maafkan aku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama. Jikalah cinta berdasarkan rupa, maka cinta itu tak berasal dari hati, hanya hasrat yang timbul. Kalaulah begitu, hendaknya Tuanku merubah perasaan Tuanku, cukup memuji saja.
1: Oh, janganlah tersinggung. Aku hanya bergurau, walau aku suka dengan parasmu. Tapi hatiku pun sama, aku kan setia demimu.
2: Jikalau sudah bulat keinginan Tuanku,

0: bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana si Tilamjena yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
1: Maafkan kami tuanku. Sudah beberapa hari ini adikku si Tilamjena tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas. Hingga kini belum terdengar kabar.
0: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari si Tilamjena dan hadirkan ke hadapanku.
1: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
0: Puyang! Gawat Puyang! Puyang maafkan hamba Puyang! Puyang! Gawat Puyang! Puyang! Maafkan hamba Puyang!
1: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
2: Iya tuan, lubang tempat menyembunyikan si Tilamjena. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas.
0: Apa?
2: Sampai senekat inikah kau lakukan Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan? Prajurit, bantu warga desa bongkar dengan cepat lubang itu.
3: Baiklah Puyang, tuanku. Kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
4: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
1: Gali terus, ayo kalian gali. Adikku si Tilamjena, maafkan kakakmu ini. Ayo, semua bantu menggali tanah ini.
4: Namun sayang, saat digali lagi, si Tilamjena sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
0: Maafkan aku, si Tilamjena. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, si Tilamjena.
1: Kakakmu ini merasa bersalah, si Tilamjena. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
4: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, si Tilamjena sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
5: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
4: Hal ini diucapkan si Tilamjena agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya, itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.

0: 6 tahun sudah selesai itu. Ya.
1: Itu yang memperkenalkan paman ini belajar kunto siapa?
0: Ya kakak sendiri.
2: 1, 2, 3.
1: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih kunto selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan kunto 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somat sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih kunto. Alasannya, kunto yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, kunto tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
0: Tapi kunto yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja, kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan seni silat ya.
0: Iya.

Kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri, sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu. Loh.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan Somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kunto?
2: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah, supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya apa?
2: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Bela diri Kunto ini termasuk yang hampir punah.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ke-3 Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya perbaikan menggunakan metode cold mix, hot mix, beton dan scrap pada jalan lingkungan hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang,

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ketut Mustika ya, benar gak sih? Gak kelihatan. Ya udah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Nopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
0: Iya, selamat siang.
1: Jakarta hari ini?
0: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
1: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
0: Masya Allah, oke dah. Beli hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
1: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
0: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
1: Benar sekali.
0: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber.

0: macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
1: Iya. Benar sekali. Benar.
0: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
1: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
0: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
1: Benar sekali.
0: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
1: Benar sekali. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
0: Beli Kadek aja. Nah,
1: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
0: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
1: Budaya, kan?
0: Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
1: Generasi benar.
0: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
1: Ya, terima kasih Beli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Beli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
0: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa

0: itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Mm-hmm, yeah. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
1: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
0: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
1: Komunitas juga.
0: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi.
1: Nah,
0: biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
1: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif ya.
0: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
1: dilindungkan dan dilestarikan tetap.
0: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dan dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil Seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Nah,
0: Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya. Begitu. Harapan kita dari sini, tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikadek pandang itu?
0: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Inovasi,
0: gitu?
1: Ya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak, ya banyak
0: baik
1: sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya. Benar. Termasuk juga generasi yang terus bertumbuh.
1: Ya.
0: Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk juga tata bahasa juga.
0: Iya.
1: Selain menggunakan bahasa pakem,
0: iya,
1: juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap.
1: Iya, teknik garap.
0: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan.
1: Iya,
0: bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini. Itu
1: memang sangat, sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari dramagong, untuk mempelajari gabung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus gitu. Digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, Pesta Kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik,
1: benar,
0: dan lain
1: benar,
0: sebagainya.
1: Benar.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah. Gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah dimenit 13 lebih 29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh

0: berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih menunggu.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di-share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu
2: Ketutmu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jerman ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Aplikasi ya, gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya.
0: Ya Mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
3: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling aja yang namanya Bu Jerman. Pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Tart Center gitu loh. Beli ketut mos.
2: Iya.
3: Dan narasumbernya juga.
2: Iya, terima kasih.
3: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
3: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
3: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok
4: ini
2: Mas?
4: Ini kan ada masa sekarang. Gendang yoga.
2: Gendang yoga, ya.
4: Selamat

0: Suci acaranya Mak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk tadi. Ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini ya, ini.
0: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
2: Ini volumenya yang kekencangan ya, radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
2: radionya dikecil dikit. Dulu, heeh. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
0: Iya, sudah.
1: Sudah.
0: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi yang luar bicaranya. Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
0: Memang udah cukup itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumyang Yoga ya. Ya.
0: Dari kampung saya di Bangli, pemonangan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
0: Sering lomba di App Center.
1: Dan oh gitu ya. Iya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yo.
0: Terima kasih banyak Mama.
2: Yo. Beli dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
1: pertanyaan yang Bu Jerman
3: itu ya. Itu pertanyaan
1: yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan
3: gitu misalnya. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
1: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
3: seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
4: Ya, ayo di Maluku Tengah beli ketut.
2: Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet.
1: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
2: Maluku.
1: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma. Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silakan.
3: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan Baleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
3: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya Baleganjur
1: dan barong,
3: yang barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan
1: agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
1: Yeah.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana, seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
1: Ya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat

0: dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
1: Iya, benar.
0: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau, merawat laut, dan lain sebagainya. Iya, itu benar. Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara ya, atau upakara, atau satyam siwam
1: sundaram.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
0: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama.
1: Dan wirasa.
0: Mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan.
0: Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
2: Begitu. Okay.
0: Ya itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56.

0: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini. Dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
2: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit. Jika kau ingin pergi ke sana, aku juga akan pergi ke sana. Karena di sana ku dengar dari para lebah, para kumbang macan berkumpul di sana.
0: Sang tawon setuju untuk pergi bersama dan berkata kepada sang kumbang.
1: Ya, aku sangat ingin pergi ke sana bersamamu. Meskipun rintangan menghadang, jika kita bekerja sama layaknya teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya.
2: Benar, segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik.
1: Ya, kita adalah teman baik. Karena itu, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
2: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
0: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung mengingatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
2: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat tawon, tanganku luka karena gigitannya.
1: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
2: Terima kasih kawan. Berkat bantuanmu, bunglon gak berani lagi menggigit tanganku.
1: Iya, sama-sama kumbang. Sebagai temanmu, aku wajib menolongmu dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus saling tolong-menolong, ya kumbang?
2: Betul, Tawon. Sebagai teman yang baik, kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Oh iya, Tawon, hari semakin sore. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya tempat yang kita tuju masih sangat jauh.
1: Oke, Kumbang. Kita terbang saling beriringan ya.

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh, sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Ya, ya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang.

0: adanya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras, serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
1: Awas Tawon, benar itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu Tawon, awas Tawon.
2: Aduh, gimana ini? Aku takut Kumbang.
1: Tenang teman, aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba, aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
2: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat Kumbang.
1: Sabar Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepet. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
2: Iya. Terima kasih teman, terima kasih. Akhirnya aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
1: Benar Tawon, untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu Tawon?
2: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, wah, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
1: Iya juga ya. Kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
2: Ayo Kumbang.
1: Ayo.
0: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
2: Kumbang, lihat. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wow, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin mengisapnya.
1: Benar Tawon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Alangkah bahagianya.
2: Lihat Kumbang, itu ada bunga mawar. Indah sekali, pasti madunya banyak ya. Aku harus segera mengisapnya.
1: Iya, hei Tawon,

0: aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei, ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, Kumbang, aku harus menghisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo, ayo silakan, silakan Kumbang. Oh, bahagianya aku.
0: Oke, oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya, Tawon.
1: Iya, iya, iya Kumbang.
2: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Putri Siluman adalah seorang penjaga sebuah sumur yang terdapat di daerah Lampung. Putri Siluman terkenal memiliki ilmu yang mampu memberikan keturunan bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak. Nah, sahabat budaya, kita dengarkan kisah tentang Putri Siluman selengkapnya persembahan RRI Bandar Lampung. Alkisah, di sebuah negeri di daerah Lampung, ada seorang raja yang sudah puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama permaisurinya. Namun, belum dikaruniai seorang anak. Sang raja tidak sabar lagi, ingin segera mempunyai putra yang kelak akan menggantikan kedudukannya. Ia pun mulai putus asa karena berbagai macam usaha telah dilakukannya. Tetapi belum satu pun membuahkan hasil. Suatu hari, ketika sang raja sedang duduk termenung seorang diri di singgasananya, tiba-tiba seorang pengawal istana datang menghadap.
1: Ampun, Baginda, jika kedatangan hamba mengganggu ketenangan Baginda.
2: Kabar apa yang akan kamu sampaikan, pengawal?
1: Ampun, Baginda. Semoga berita yang hamba bawa ini adalah berita gembira buat Baginda.
2: Kabar apakah itu, pengawal? Cepat, kamu katakan segera.
1: Ampun, Baginda. Hamba baru saja mendengar kabar bahwa siapapun yang ingin mempunyai anak hendaknya datang ke sebuah sumur yang dijaga oleh Putri Siluman.
2: Di manakah sumur itu tepatnya, pengawal?
1: Ampun, Baginda. Sumur itu berada di ujung negeri ini.
0: Tanpa berpikir panjang, sang raja segera menuju ke tempat itu untuk menemui Putri Siluman. Alangkah terkejutnya saat ia tiba di sana, karena wanita yang ditemuinya berbeda dari apa yang ada di dalam pikirannya. Sebelumnya, ia mengira bahwa wajah Putri Siluman itu sangat jelek dan menyeramkan. Namun, tanpa diduganya, ternyata Putri Siluman adalah seorang wanita cantik yang mempesona. Tak ayal lagi, sang raja pun terpesona kepada kecantikan Putri Siluman itu. Niatnya yang semula ingin meminta pertolongan agar ia dan permaisurinya dikaruniai anak itu, berubah menjadi ingin menikahi wanita penunggu sumur itu.
2: Wahai putri yang cantik dan jelita, sudikah kiranya engkau menikah denganku?
3: Apa alasmu mau menikahi aku, wahai sang raja?
2: Wahai putri, aku sudah jatuh cinta sejak pertama memandangmu.
3: Tapi tak semudah itu kau bisa mendapatkan diriku, sang raja. Ada syarat yang harus kau penuhi.
2: Apakah syarat itu, wahai putri yang cantik? Katakanlah.
0: Ya, Putri Siluman itu pun tidak langsung menerima ajakan sang raja, karena ia tahu bahwa raja itu masih mempunyai permaisuri di istana. Oleh karena itulah, ia menuntut kepada sang raja agar menceraikan permaisurinya.
3: Jika tuan ingin menikahi hamba, maka ceraikanlah permaisuri tuan terlebih dahulu, karena hamba tidak rela diduakan.
2: Baiklah putri, saya akan menceraikan permaisuri saya supaya saya dapat menikahi putri.
0: Sang raja yang telah dibutakan oleh cinta itu bersedia memenuhi tuntutan Putri Siluman. Apalagi ia menyadari bahwa selama ini permaisurinya tidak mampu memberikan keturunan. Akhirnya, sang raja bergegas kembali ke istana untuk menceraikan permaisurinya, lalu mengasingkannya ke suatu tempat yang jauh. Setelah itu, ia pun menikahi Putri Siluman dan memboyongnya ke istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Siluman diketahui sedang mengandung. Alangkah senangnya hati sang raja mendengar kabar tersebut. Kehadiran putra penerus tahta kerajaan yang sudah bertahun-tahun dinantikannya tidak lama lagi akan menjadi kenyataan. Namun sang raja lupa jika permaisuri barunya adalah seorang siluman. Keadaan itulah baru disadarinya ketika putri siluman mengidam kepala manusia untuk lauk makan setiap hari.
3: Baginda, aku mau makan kepala manusia. Tolong carikan ya, Baginda. Aku ingin sekali makan kepala manusia. Sepertinya enak sekali, Baginda.
2: Bagaimana mungkin aku mencari kepala manusia, Putri?
3: Aku tidak mau tahu, Baginda. Aku mau makan kepala manusia.
0: Tentu saja hal tersebut membuat sang raja bingung. Jika ia menolak permintaan putri siluman itu, maka keselamatan bayinya bisa terancam. Sang raja pun terpaksa menuruti semua permintaan putri siluman. Akibatnya, banyak rakyat yang menjadi korban. Keadaan itu membuat seluruh rakyat di negeri itu menjadi resah karena mereka tinggal menunggu giliran kepala mereka yang akan menjadi santapan putri siluman. Berita tentang keresahan rakyat di negeri itu pun sampai ke telinga seorang pertapa sakti. Oleh karena prihatin terhadap nasib penduduk negeri itu, maka segeralah ia turun gunung dan kemudian menuju ke istana untuk menguji kesaktian putri siluman. Pertapa itu datang ke istana membawa seekor kepala kambing yang sudah disulap menjadi kepala manusia untuk dipersembahkan kepada putri siluman. Namun, tipu muslihat pertapa itu diketahui oleh putri siluman. Akhirnya, wanita siluman itu menjadi murka dan seketika itu pula berubah menjadi setan yang menakutkan. Meski demikian, pertapa itu tetap saja tenang dan bahkan menawarkan tubuhnya untuk dimakan putri siluman. Tanpa pikir panjang, putri siluman segera menyembelih, kemudian memotong-motong tubuh pertapa itu hingga menjadi beberapa bagian. Begitu ia hendak menyantapnya, tiba-tiba potongan-potongan tubuh pertapa itu pun menyatu kembali. Tentu saja hal itu membuat putri siluman semakin murka. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi setan. Pertarungan sengit antara putri siluman dengan pertapa itu pun terelakkan lagi. Pertarungan yang berlangsung cukup lama itu akhirnya dimenangkan oleh sang pertapa. Sedangkan putri siluman melarikan diri entah kemana dalam keadaan hamil. Sementara itu, sang raja harus menjalani kehidupannya sebagai raja tanpa didampingi permaisuri.
2: Tuhan, mengapa putri siluman itu harus pergi? Bagaimana dengan anak yang dikandungnya?
0: Tahun kemudian, di tempat pengasingannya, permaisuri raja hidup bersama dengan seorang pemuda gagah yang bernama Putra Mayang. Dia adalah putra sang raja dan permaisuri. Rupanya, ketika diasingkan oleh raja, sang permaisuri sedang mengandung 7 hari. Ketika itu, jangankan sang raja, ia sendiri baru mengetahui hal itu setelah berada di tempat pengasingan. Setelah melahirkan, ia pun merawat putra semata wayangnya itu dengan penuh kasih sayang. Putra Mayang pun tumbuh menjadi pemuda yang sakti mandraguna karena sejak kecil ia berguru ilmu kesaktian kepada seorang kakek di tempat pengasingan itu.
4: Wahai anakku Putra Mayang, kini engkau sudah dewasa. Sudah saatnya engkau tahu siapa sebenarnya dirimu ini, nak.
5: Bunda, memang sebenarnya siapa aku? Yang aku tahu, aku adalah anak bunda semata wayang.
4: Anakku, kamu sebenarnya adalah putra seorang raja. Bunda diasingkan oleh ayahandamu karena bunda sudah lama tidak mempunyai keturunan. Ayahmu kemudian menikah dengan putri siluman. Tapi setelah itu, Bunda tidak tahu bagaimana nasib ayahmu selanjutnya. Bunda harap kamu mau mencari ayahmu dan mengabari bahwa engkau adalah anaknya. Sang permaisuri bercerita kepada putra Mayang bahwa ayahandanya adalah seorang raja yang sangat terkenal. Mendengar cerita itu, putra Mayang berpamitan kepada ibundanya untuk mencari sang ayah. Setelah berhari-hari berjalan menyusuri hutan belantara, tibalah ia di kota kerajaan. Putra Mayang tidak ingin terburu-buru menemui ayahandanya karena khawatir tidak diakui sebagai anak. Oleh karena itu, ia menyamar sebagai juru masak istana untuk mengetahui suasana istana dan ayahandanya.
5: Ampun beribu ampun Baginda, hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba ingin melamar sebagai juru masak istana. Apakah Baginda mau menerima hamba sebagai juru masak istana?
6: Ya. Baik, engkau aku terima sebagai juru masak istana. Tapi aku harap kamu bisa memasak masakan yang lezat-lezat.
5: Siap Raja, hamba bersedia memasak masakan yang sangat lezat untuk Baginda Raja.
4: Pada suatu malam, ketika Putra Mayang sedang beristirahat, tiba-tiba seisi istana menjadi gempar. Seorang bayi hilang diculik oleh seseorang yang misterius. Setelah diusut, ternyata peristiwa itu bukan pertama kali terjadi di istana. Beberapa malam yang lalu, bayi, seorang menteri, juga menjadi korban penculikan. Mengetahui situasi tersebut, Putra Mayang mulai melakukan pengintaian secara diam-diam. Alhasil, pada malam berikutnya, ia berhasil memergoki penculik tersebut dan kemudian mengejarnya hingga terpojok di sudut benteng istana.
5: Hei keparat, berhenti!
7: Hai anak muda, ambillah bayi ini jika kamu berani.
5: Hai penculik, siapa kamu? Dan kenapa kamu menculik bayi yang tidak berdosa itu?
7: Ketahuilah, aku ini adalah anak putri siluman dan raja negeri ini.
4: Rupanya beberapa hari sebelum kedatangan putra Maya,

0: mengakuinya sebagai putra. Namun tanpa sepengetahuan sang raja, anak putri siluman itu menuruni tabiat ibunya sebagai siluman yang suka memangsa manusia. Mendengar pengakuan tersebut, putra Mayang menjadi tidak sabar ingin melenyapkan manusia siluman itu.
1: Hai keparat, nyalah kamu dari muka bumi ini. Terima ini.
2: Ini terima juga.
1: Rasakan ini keparat. Rasakan ini, terima ini. Nyalah kau dari muka bumi ini.
2: Aku ngaku kalah.
0: Pertarungan antara kedua pemuda yang bersaudara seayah itu tidak terelakkan lagi. Dalam pertarungan tersebut, putra Mayang berhasil mengalahkan anak putri siluman. Sementara itu, putri siluman yang mengetahui hal tersebut menjadi murka. Ia pun mendatangi putra Mayang di istana untuk membalaskan dendam anaknya, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Dengan kesaktian yang dimilikinya, putra Mayang berhasil membinasakan putri siluman. Kematian wanita siluman dan putranya itu disambut gembira oleh sang raja dan seluruh rakyatnya. Negeri itu pun kembali aman dan damai. Sementara itu, putra Mayang segera menghadap sang raja untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke istana.
3: Ampun Baginda, hamba ingin bertanya, apakah Baginda masih ingat dengan permaisuri yang pernah Baginda asingkan 20 tahun lalu?
4: Hai anak muda, apakah kamu mengenalnya? Apakah permaisuriku itu masih hidup?
3: Aku sangat kenal dengan permaisurimu, Baginda. Beliau adalah ibundaku. Aku adalah anak permaisurimu itu.
4: Apa katamu? Kamu jangan mengada-ada. Wahai anak muda, bukankah permaisuriku itu mandul?
3: Tidak, Baginda. Permaisurimu itu tidak mandul. Dan benar bahwa aku adalah anak Baginda Raja dan permaisuri.
4: Oh, putraku. Maafkanlah ayah, nak. Ayah sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan kalian.
3: Sudahlah, ayahanda. Lupakanlah semua yang sudah terjadi.
4: Terima kasih putraku, karena kalian sudah memaafkan kesalahan ayah.
3: Baiklah ayahanda, sebaiknya kita segera menjemput ibunda. Beliau sudah lama sekali merindukan ayahanda.
0: Setelah menyiapkan segala perlengkapan dan sejumlah pengawal istana, berangkatlah sang raja bersama putra Mayang untuk menjemput permaisurinya di tempat pengasingan untuk diboyong ke istana. Akhirnya, sang raja dapat berkumpul kembali bersama permaisuri dan putranya. Mereka pun hidup rukun dan bahagia. Demikian legenda tentang Putri Siluman yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Yuda, Yoga, Azel, Delvin, Isrin, dan Aryanti. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Irawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Alkisah di Kerajaan Tanjung Iran. Tersebutlah seorang wanita cantik jelita bernama Dayang Rindu. Ia adalah anak Wayang Semu. Kakeknya bernama Keri Carang, orang terpandang di negeri Tanjung Iran. Banyak lelaki yang datang bermaksud meminangnya. Namun semua yang datang ditampik Keri Carang dengan dalih bahwa Dayang Rindu telah dijodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari daerah Rambang.

0: Siapapun laki-laki yang datang ke kerajaanku dengan tujuan untuk meminang cucuku tidak akan aku terima. Karena cucuku sudah aku jodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak batin pasak dari Rambang.
1: Tapi kek, aku kan ingin mencari jodohku sendiri. Aku gak mau dijodoh-jodohkan.
0: Tidak bisa cucuku. Kamu harus menikah dengan Ki Bayi Radin dari Rambang. Karena kami sudah bersepakat dari dulu.
1: Tapi kek, aku ini sudah dewasa. Aku bisa mencari jodohku sendiri.
0: Terus bagaimana dengan kesepakatan yang sudah kami buat dari dulu? Tidak bisa, Dayang Rindu. Kamu harus tetap menikah dengan Ki Bayi Radin.
1: Sedih sekali. Karena aku tidak bisa mencari jodohku sendiri. Kakek, mengapa kakek tega seperti ini dengan Dayang Rindu cucumu sendiri?
0: Aku akan membuat kesepakatan dulu. Ki Bayi Radin akan bisa menikahi cucuku asalkan dia bisa menyediakan syarat yang aku ajukan.
2: Perjodohan Ki Bayi Radin dengan Dayang Rindu pun tak semudah yang dibayangkan. Keri Carang mengajukan permintaan yang nyaris tak masuk akal kepada Ki Bayi Radin. Dari sejumlah permintaan, hanya satu yang belum bisa terpenuhi, yaitu membawakan kerbau bertanduk tiga. Tentulah hal yang muskil, maka terkatung-katunglah perjodohan Dayang Rindu dan Ki Bayi Radin.
0: Wahai Ki Bayi Radin, walaupun engkau sudah ditunangkan dengan cucuku, namun ada syarat yang harus pula engkau penuhi.
3: Kalau boleh tahu, apa syarat yang bagi diajukan itu?
0: Syaratnya adalah engkau harus bisa menyediakan kerbau bertanduk tiga. Apakah engkau sanggup, wahai Ki Bayi Radin?
3: Tapi syarat lain kan sudah hamba penuhi. Mengapa baginda mengajukan syarat yang tidak mungkin hamba penuhi?
0: Ya, itu kalau engkau mau menikahi cucuku. Kalau tidak, ya terserah, wahai engkau Ki Bayi Radin.
3: Baik, baginda. Tapi saya minta waktu untuk mencari syarat yang baginda ajukan.
2: Suatu ketika datanglah rombongan kapal dan perahu dari Kerajaan Palembang di bawah pimpinan Tumenggung Itam. Dia dan sejumlah punggawa dan hulu balang membawa amanah dari Pangeran Ria, Raja dari Palembang, untuk meminang Dayang Rindu. Rombongan itu menghadap Wayang Semu dan Keri Carang. Mereka membawa aneka macam sesembahan. Pangeran Ria memperoleh informasi tentang Dayang Rindu dari hasutan Keri Niru.

0: Ampun Baginda, saya Tumenggung Hitam menghadap Baginda. Maksud kedatangan kami adalah kami membawa pesan dari Pangeran Ria bahwa kami dipesankan untuk meminang cucu Baginda, Dayang Rindu. Dan ini adalah sesembahan kami dan kami bawa untuk Dayang Rindu.
1: Oh, begitu. Tapi tak semudah yang Anda bayangkan. Cucuku bukan perempuan biasa yang dengan mudah dipersunting dengan sembarang orang, meski itu seorang pangeran.
0: Tapi Baginda, maksud kami baik. Kami ingin meminang cucu Baginda dan kami sudah membawa sesembahan. Lihatlah ini, Baginda.
1: Maaf, sesembahan yang kalian bawa juga tidak sebanding dengan cucu saya. Kembalilah kalian ke kerajaan kalian dan bilang pada pangeran kami menolak lamaran ini.
0: Tapi Baginda, apa yang akan kami katakan ke pangeran kami kalau sampai lamaran ini ditolak? Baginda, hamba mohon tolong hargai kami. Kami punya niat baik untuk hal ini. Baginda,
1: sudah saya katakan, saya menolak lamaran ini. Silakan kalian pulang ke kerajaan kalian sana.
0: Kalau begitu, Baginda, mari kita berperang. Kami rela mati demi harga diri karena Baginda sudah menolak lamaran ini.
1: Baik, kami terima tantangan ini.
2: Ketika niat mereka ditolak, Tumenggung Hitam dan rombongannya tak terima. Terjadilah perang di Tanjung Iran. Adalah Singa Larang, Hulu Balang penjaga Tanjung Iran yang berperan melawan pasukan dari Palembang. Pada perang itu, Wayang Sewu dan Kibai Radin terbunuh. Sementara Singa Larang berhasil memotong telinga Tumenggung Hitam dan memotong hidung Kibai Metik, salah satu Hulu Balang Kerajaan Palembang. Meski Tumenggung Hitam hilang telinga dan Kibai Metik hilang hidung, namun rombongan Kerajaan Palembang berhasil menculik Dayang Rindu. Gadis cerita itu dibawa ke Palembang. Sesampainya di sana, Dayang Rindu yang menolak dijodohkan dengan Pangeran Ria memutuskan terbang ke Kayangan. Ia memilih berkumpul kembali dengan orang tua dan Kibai Radin yang telah meninggal.

Betapa malang nasibku. Mengapa aku harus begini? Aku tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Ria. Lebih baik aku menyusul orang tuaku dan Ki Bayi Radin tunanganku ke Kayangan. Karena hidupku ini sudah tiada artinya. Ayah, ibu, Kanda, tunggu aku di Kayangan. Tunggu aku di Kayangan. Aku ingin bersama kalian.

Kejadian itu membuat Pangeran Ria murka. Untuk menebus malu karena tak berhasil menikahi Dayang Rindu, ia kembali mengirim pasukannya untuk meluluhlantahkan Tanjung Iran. Di lain pihak, Singa Ralang bertekad merebut kembali keponakannya Dayang Rindu dari Palembang. Ia pergi sendirian ke Niru hingga Palembang. Ia berhasil membunuh Keri Niru, orang yang menghasut Pangeran Ria hingga mengakibatkan perang antara Tanjung Iran dan Kerajaan Palembang. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Palembang demi memburu Pangeran Ria. Namun usahanya gagal. Mengetahui nyawanya sedang terancam, Pangeran Ria telah lebih dahulu melarikan diri ke dalam hutan belantara.

Ketika perang antara Kerajaan Palembang dan Tanjung Iran telah selesai, Singaralang kembali ke Tanjung Iran. Ia mendapati Tanjung Iran telah hancur lebur diserang Kerajaan Palembang. Sahabat budaya, demikianlah legenda tentang Tetimbai Dayang Rindu, sebuah kisah legenda yang sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Siapakah yang membawa cerita tersebut hingga terdampar di empat perpustakaan di Eropa?

cerita tertimbai si Dayang Rindu, persembahan RRI Bandar Lampung, didukung oleh Yuda, Yoga, Ramli, Arni, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

setia bersama kami di program Pembatan Liga Indonesia ya. Pukul 16:55 ya. Waktu setia dan selalu siap bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu siap bersama kami di program Pembatan Liga Indonesia kali ini.

0: Hai para penghuni hutan, siapa yang berani menantang aku? Lihatlah badanku besar, belalaiku panjang. Siapa yang merasa lebih besar dariku? Ayo kemarilah, aku tantang kalian untuk beradu kekuatan. Siapa yang menang, dialah yang akan menguasai hutan rimba ini.
1: Hei gajah, badanmu memang besar, tapi aku tidak takut sama kamu. Walaupun badanku tidak sebesar badanmu, tapi seluruh penduduk hutan takut sama aku. Dengarkanlah aumanku. Maka seluruh penduduk hutan akan lari terbirit-birit mendengarnya.
0: Oh, sombong kamu harimau. Mana ada yang bisa mengalahkanku. Lihatlah, kalau aku berjalan saja, hutan ini akan bergemuruh. Apalagi cuma kamu. Harimau.
1: Dasar gajah sombong. Awas aja, kalau kamu terus-terusan sombong, suatu hari aku akan kalahkan kamu gajah.
0: Silahkan kalau memang bisa, aku tunggu tantanganmu. Hei, itu ada monyet, aku akan ledek dia. Hai monyet, lagi asik apa nih?
2: Hai gajah, iya nih, aku lagi makan pisang. Apa kamu mau nih? Enak loh.
0: Ah, kamu monyet, mana doyan aku makanan kayak gitu. Kalau aku tuh makanannya daging, pelepah kelapa, pokoknya bukan makanan kampungan kayak gitu. Pantas aja badanmu gak pernah bisa besar dan tinggi kayak aku, dasar monyet.
2: Hei gajah, walaupun badanku kecil, tapi aku lebih pintar dari kamu. Lihatlah, aku bisa melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Coba, aku pengen lihat apakah kamu bisa melompat seperti aku.
0: Walaupun aku gak bisa melompat sepertimu, tapi lihatlah belalaiku panjang. Aku bisa ambil apa saja pakai belalaiku, termasuk mengambil tubuhmu. Ayo, coba mendekat kalau berani.
2: Sudahlah gajah, tak usah kau sombong seperti itu. Walaupun badanmu besar, tapi kamu tidak selincah seperti aku. Hahaha, gajah yang sombong. Sudahlah, aku mau pergi. Aku capek ngeladinin celotehanmu yang sombong itu.
3: Sepanjang hari, sang gajah terus-menerus berceloteh bahwa dialah yang paling besar dan paling kuat di hutan itu. Semua warga hutan merasa kesal dengan gajah. Mereka berpikir bagaimana caranya melenyapkan gajah selama-lamanya. Semua binatang berkumpul untuk memecahkan masalah yang ada. Suatu hari, teman-temannya berkumpul dan mendengar perkataan gajah tersebut. Gajah berkata bahwa di hutan ini tidak ada hewan lain yang dapat mengalahkan dia.
2: Hei harimau, mengapa dari tadi kamu diam saja? Mana ide cemerlangmu? Biasanya kamu yang paling banyak ide. Ayo harimau, ayo, mana idemu?
1: Tunggu, aku punya ide. Gimana kalau gajah yang sombong itu kita jebak dengan daging ayam? Pasti dia akan tertarik. Gajah kan suka sekali makan daging.
2: Tapi di hutan ini gak ada ayam. Di mana kita cari ayam itu? Ah, aku jadi bingung.
1: Atau kita cari pelepah kelapa. Gajah kan suka makan pelepah kelapa. Gimana? Kita jebak gajah dengan kasih makan pelepah kelapa. Tapi pelepahnya kita lumuri getah pohon kina. Hahaha. Pasti dia akan menggelepar-gelepar. Ahahaha. Rasain kamu gajah.
2: Ah, itu juga belum bisa buat gajah jera.
1: Terus apa dong? Kamu juga gak punya ide. Bisanya ngomong aja. Ide mau apa monyet?
2: Atau kita gantung saja belalai si gajah. Pasti dia akan meringis kesakitan.
1: Ah, idemu malah bikin kacau.

0: Oh, gajah tidak akan kapok dia, itu kan licik. Aduh, aku bingung.
1: Kalau gitu, kita tanya warga hutan yang lain. Siapa tahu mereka punya ide yang bagus.
0: Baiklah, monyet, kita cari warga hutan yang lain.
2: Monyet dan harimau kemudian berjalan mencari warga hutan yang lain untuk diminta idenya. Bagaimana caranya supaya si gajah jera dan tidak sombong lagi? Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan tikus dan gajah yang sedang bercengkrama.
0: Hai monyet, lihatlah, itu kan si tikus. Sedang apa dia? Kenapa dia bersama gajah yang sombong itu?
1: Oh iya, kok tikus sama gajah? Ada apa dengan mereka? Sepertinya mereka serius sekali ngobrolnya.
0: Iya, gak biasanya ya. Kalau begitu gimana kalau kita dekati saja mereka?
1: Ayo harimau, cepat kita dekati mereka.
0: Ayo, buruan monyet.
2: Ketika harimau dan monyet mendekati gajah dan tikus, ternyata si tikus pun juga kesal dengan perlakuan gajah yang sombong itu. Tikus juga ingin memberi pelajaran kepada sang gajah supaya ia jera dan tidak berlaku sombong lagi.
0: Hai tikus, sepertinya kamu kesal dengan si gajah yang sombong itu. Benar begitu?
3: Benar kawan, aku kesal sekali dengan gajah itu. Sombong sekali.
4: Ya, berdengar pun setia bersama kami di program 4 ya. Dan selagi kepada Indonesia kali ini, sahabat dari manapun dari mana kami terus masih menemani Anda dengan pendengar di edisi siang hari ini atau sore hari ini ya, maupun di mana saja berada dengan lagu-lagu mini drama yang akan selalu menemani Anda di sore hari ini hingga pukul 18 nanti ya waktu Indonesia Timur.
0: Iya dong, kami perlu. Atau apa yang akan kamu lakukan?
3: Lihat saja, pasti kalian kaget dan tidak akan menyangka. Lebih baik aku panggil saja gajah itu. Hei, gajah yang sombong, kemarilah.
5: Hai tikus, ada apa? Apa kamu juga akan menantang saya? Seperti harimau dan monyet itu. Sudahlah, tubuhmu kecil, mana mungkin kamu bisa mengalahkan saya.
3: Hei gajah yang sombong, jangan kau remehkan tubuhku yang kecil ini. Walaupun tubuhku kecil, tapi aku akan bisa mengalahkan tubuhmu yang besar itu. Lihatlah ini. Hap, gajah, lihatlah. Hiap, aku akan melompat ke atas kepalamu.
5: Hai tikus, mengapa kamu ada di kepalaku? Geli tahu, turunlah.
3: Haha, gajah yang sombong. Lihatlah, aku akan melompat di punggungmu.
5: Tikus, apa-apaan kamu? Turun kamu tikus, aku gak suka kamu seperti ini.
3: Gajah, ternyata cuma segitu saja kemampuanmu. Hap, hap. Ayo geli.
5: Aduh tikus, berhenti kamu menyakiti aku. Awas kamu, tikus akan aku balas nanti.
3: Kapan gajah? Kapan kamu mau balasnya? Ayo, kalau bisa sekarang juga. Ayo, boleh sekarang aku tunggu.
5: Aduh tikus, berhenti. Aku sudah gak kuat lagi. Berhenti tikus, aku nyerah. Aku ngaku kalah, aduh.
0: Ayo gajah, tunjukkan kepada kami bahwa kamulah binatang yang paling kuat di hutan ini. Ayo gajah, jangan menyerah. Tikus kan cuma binatang kecil.
1: Iya gajah, ayo jangan menyerah. Kamu yang paling kuat, ayolah.
5: Berhenti tikus, aku sudah gak kuat lagi. Aku nyerah. Aku memang gak sekuat kamu tikus. Maafkan aku kawan-kawan.
3: Gajah, cuma segitu aja kekuatanmu. Ternyata kamu bukan binatang yang paling kuat di hutan ini.
5: Iya tikus, monyet, harimau, aku minta maaf. Aku selama ini memang sudah sombong mengatakan bahwa akulah yang paling kuat dan hebat di hutan ini. Maafkan aku.
3: Ya, ini pelajaran buat kamu, gajah. Supaya kamu nggak sombong lagi.
0: Benar. Apa yang diomongin tikus? Kamu itu sombong, gajah.
1: Apa setelah ini kamu masih mau sombong juga, gajah?
5: Tidak, aku kapok. Aku akan berubah. Aku nggak akan sombong lagi. Maafkan aku ya, kawan-kawan.
3: Iya, kami maafkan. Tapi ingat ya, jangan sombong lagi.
5: Iya, aku sadar. Maafkan aku.
2: Sahabat budaya, pelajaran yang bisa dipetik adalah di atas tanah masih ada tanah. Di atas langit masih ada langit. Sehingga janganlah kita sombong dan jangan merasa kita yang terhebat. Karena pasti ada seseorang yang lebih hebat dari kita.

Demikianlah legenda dari Lampung, kisah gajah yang sombong. Persembahan dari RRI Bandar Lampung, didukung oleh Alfian, Bambang, Roni, dan Yuda. Produser Tri Umi Setiawati, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, dan penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat,

0: memperkenalkan paman ini Brajad Kunto siapa?
1: Ya kakak sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
3: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih Kunto selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan Kunto 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somat sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih Kunto. Alasannya, Kunto yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan.

0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan kuntou. Menurutnya, yang membedakan adalah kuntou hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
1: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntou. Jadi kuntou ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya, kan. Cuma dari kuntou ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntou itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu loh.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Atarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar
2: Kunto? Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah, supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya apa?
2: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Bela diri Kunto ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Diastuti melaporkan dari Kota Tarakan.

0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
1: Du-du-du, aduh mayang, gadis alap naik gunung menang. Mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
2: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
3: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
2: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
2: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Woi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyong Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
2: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
4: Saudara-saudaraku, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
3: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
4: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyong. Apalagi Koyong sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
3: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Koyong harus ingat amanah mak, ngembek kita.
4: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi, saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
5: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
3: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
4: Maksud Koyong?
3: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
5: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, Berkunjunglah ke sini, Yung.
4: Oh, terima kasih Koyung Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
3: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
3: Payo.
0: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
6: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
7: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
6: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
7: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
8: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
4: Ao. Age Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
8: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
4: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
6: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
4: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
6: Maksud Mbak?
4: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
7: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
6: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
8: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
4: Lah, ngapain, Mak?
8: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
4: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
8: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
4: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
9: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik pelak dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
0: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Tenukal pun menjajal kehebatannya.
10: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
0: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
9: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
10: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
6: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
10: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
6: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
10: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
6: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
10: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyung-koyung dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
6: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
10: Tidak, Putri. Jangan kau ingkari sayembara ini.
6: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
10: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
6: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
6: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
10: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabepetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
11: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabepetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
0: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
12: Bilang pula 107.7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi lihat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, tetap royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah, kita tidak pakai handphone.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling sampai 3 kali.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah berangkat senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya

0: akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
1: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalana untuk berburu.
2: Di program empat ya, kami akan kembali menemani Anda dengan program satu yang akan selalu menemani Anda di sore hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan rangkaian teman-teman pop Indonesia sudah mengantarkan teh hingga di penghujung kebersamaan kami dengan Anda. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 16 menit. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu islami.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saat nyasan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kami kru lintas Manokwari yang enggak petang Anda, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan bisa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.
2: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
4: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
1: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
2: Iya, Menteri.

0: tukan. Pangeran bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, menteri kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
1: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang baginda raja itu.
2: Baik menteri, lihat ya. Wow, kena.
3: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
1: Ya hebat pangeran. Lukisan pangeran bungsu juga sangat mirip dengan baginda raja. Dan anak panah pangeran sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran pangeran bungsu untuk memanah. Silakan pangeran.
3: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
0: Menteri kerajaan lantas memutuskan pangeran bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran sulung dapat menerima keputusan menteri kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran sulung kemudian menjadi pedagang dan pangeran bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
2: Pangeran bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
3: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
2: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
3: Benar sekali Kanda, harta peninggalan dari ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

Syahdan, kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah.

0: setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Oh iya. Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang, serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja. Kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.
1: Ya Tuhan, aku sudah menuruti pesan ayah raja. Tapi mengapa aku bisa jatuh miskin? Hartaku habis, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan Tuhan?
2: Terima kasih ayahanda. Berkat ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
1: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan ayah raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut, aku sudah gak punya apa-apa lagi.
2: Iya Kanda, baiklah, aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua Kanda.
1: Terima kasih Bongso.
0: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, pangeran bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
2: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan ayahanda raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak

0: Mar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang Ayahanda Raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat buas. Duh.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsa.

0: hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
0: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untuk hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
0: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
2: Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati pangeran bungsu. Namun, pangeran bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
0: Hai pangeran bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
0: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
2: Pangeran bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
0: Obat?
1: Benar Raja Jin. Ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
2: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan pangeran bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta pangeran bungsu habis, hingga rumah milik pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka.

Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Jam 19.36 menit waktu Indonesia Timur, Perempat Surabaya Manokwari masih mengudara untuk kita semua di malam hari ini. Dan lagu-lagu daerah juga sudah kita hadirkan untuk sahabat budaya dorang semua dengan Awino Supini ya, dari Rio Grim, Wabirum Berpon ya, dan tentunya beberapa lagu daerah lainnya masih terus saya hadirkan untuk macam-macam kakak di dorang semua, menemani dong punya aktivitas yang sedang dijalani saat ini, tetapi juga menemani suasana santai ya, atau yang sedang menikmati makan malamnya. Lagu-lagu daerah Papua kembali kami hadirkan untuk kita semua, memotivasi kita semua untuk menjaga dan melestarikan kita punya budaya, tetapi juga lagu-lagu daerah yang ada di tanah Papua.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan.

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar?

program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu

masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan

0: Ya, tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah SWT.
1: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah, hingga pertemanan. Tentu saja kita selalu ingin menjadi yang terbaik.

0: 5 tahun sudah, Lina Korwa, seorang perawat berstatus honorer, bekerja dengan setia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, melayani dengan segenap hati, pasien demi pasien, di ruangan penyakit dalam wanita.
1: Iya, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, di bagian penyakit dalam infeksi wanita. Saya honor dari tahun 2016.
0: Kurang lebih 10 menit jarak antara rumah dan tempat ia bekerja. Setiap hari, Lina bekerja bergantian dengan rekan-rekannya, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari.
1: Kalau dinas pagi, jam 8 atau jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau yang dinas sore, dari jam 3 sampai jam 9 atau jam 10. Terus kalau yang malam, dari jam 9 sampai jam 8 pagi.
0: Ketika ditanya pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai seorang perawat, Lina bercerita tentang pengalamannya adalah saat mendampingi pasien yang sudah mau meninggal dunia. Bagaimana ia sebagai perawat dengan kasih dan hati yang besar memberi pengertian dan kekuatan kepada keluarga pasien untuk menerima kenyataan yang terjadi.
1: Pengalaman yang paling berkesan pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakaratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan, apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu. Ya, paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan tuh bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja toh, pasti takut. Tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit.

pahlawan untuk orang lain, maka jadilah pahlawan bagi diri sendiri untuk memanusiakan manusia lain. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2021.

Demikian feature dari Radio Republik Indonesia Biak tentang pahlawan kesehatan. Saya Dwi Masani, Kasumasa, Showbiz.

Salam budaya, salam jumpa, sahabat budaya di Nusantara, di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Untuk edisi kali ini, Lita coba mengangkat topik yang akan kita bahas, yaitu tentang dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Dan sahabat budaya se-Nusantara,

0: ini sudah hadir bersama Lita di studio Multipurpose RRI Manokwari. Dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh Lita perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua. Kita punya narasumber yang pertama ada Kakak Profesor Dr. Antoni Unggirwalu S.Hud MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini cendrawasih 12 antene ini. Ada Kakak Reni Suruan S.Hud. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Nusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak kita tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya. Masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat. Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau kakak kita tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua. Teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan?
1: Boleh, satu saja.
0: Biasa nama rumah tuh panggil apa?
1: Sama, panggil kakak Antoni saja.
0: Antoni, oke. Ya. Apa kabar kakak Antoni?
1: Puji Tuhan, baik-baik kakak.
0: Luar biasa. Ini keluar dari senyumin. Kakak Reni sendiri, apa kabar Insos ini?
2: Kabar baik.
0: Oh, Showi Makasumasa. Boleh berkenan ya, hadir. Showy. Iya, jadi kakak tadi Lita sedikit singgung buat teman-teman sahabat budaya dorang bahwa kita akan melihat tentang bagaimana hutan adat yang ada di Papua dan tantangan-tantangan. Kalau kita bicara tentang hutan berarti itu alam ya. Itu alam, kemudian ada adat, suatu aturan yang dibuat oleh orang tua masa lampau sebelum mereka mengenal tata aturan mungkin agama. Sebelum agama masuk mengikat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Injil itu bekerja atau agama itu memberikan aturan-aturan untuk masyarakat adat. Sudah ada hukum adat yang mengatur mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hutan hutan adat Papua itu berarti ada masyarakat di dalam situ. Sebagai pelaku, pemilik yang berhak mengatur tentang

0: komunitas dan sumber daya masyarakat, khususnya mungkin yang ada di Tanah Papua? Silakan kakak.
1: Terima kasih Kak Elita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
0: Iya.
1: Dan kalau mau jujur, secara de facto atau secara faktual, Tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
0: Tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
1: Nah, tujuh wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan
0: aturan-aturan
1: adat di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa? Karena memang mungkin banyak Bapak Ibu belum tahu bahwa di Papua itu sudah ada tujuh yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara yang ada. Terutama kita di Manokwari atau Provinsi Papua Barat ini, satu di Bintuni, Teluk Bintuni, terutama dari Marga Ogone. Mereka sudah mendapatkan sebagai suatu masyarakat adat, kemudian menjadi masyarakat hukum adat, yang kemudian mendapat pengakuan dari negara. Dan itu tujuh. Sementara enam itu ada di apa, di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini mungkin bersama dengan Kak Reni, teman-teman sekarang sedang menggagas, sedang berusaha berjuang untuk supaya hutan-hutan adat yang lainnya bisa ini. Yang pasti saya ingin mengatakan seperti tadi pertanyaan dari Kalita, bahwa hutan adat itu secara spesifik dengan tegas, hutan adat, kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hukum adat yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di Tanah Papua. Bahwa tanah adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu. Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak ulayat di seluruh Nusantara, termasuk Papua. Dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya. Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari 5 skema perhutanan sosial, yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat.
0: Ini tantangannya. Itu dia proses ya kakak.
1: Prosesnya
2: untuk persyaratan ya.
0: Mungkin itu dia punya untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya kakak.
1: Secara administratif ini
0: administrasi.
1: Berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambar yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif.
0: Betul.
1: Syarat minimal misalnya, umurnya harus 17 tahun ke atas. Kemudian dia harus mendapatkan, misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini, harus buat satu surat lagi. Yang disebut dengan kartu keluarga.
0: Kartu keluarga.
1: Nah, kartu keluarga ini berat lagi nih. Jadi ada proses-proses. Jadi, jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang.
0: Dia punya administrasi begitu.
1: Sangat panjang dan tidak butuh satu tahun. Kak Reni ini sekarang lagi berusaha nih di Tamer dan sama teman-teman LSM atau KIOS yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat? Harus teman-teman dari DPR. Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini budayanya itu penutur, bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal, saya siapa?
0: Betul.
1: Seperti tadi ada tinggi, golongan darah, dan sebagainya. Itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman LSM. Syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian. Siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat. Tapi tadi prosedural. Nah, ini Kak Reni yang lebih banyak tahu.
0: Iya, mungkin Kak Reni jelaskan sedikit juga terkait itu apa persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali Kak.
1: Sangat.
0: Terhadap hutan milik sendiri. Kalau mau dibilang hutan marga Kak. Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya hutan begitu. Kita ngurus ya padahal kita hutan tapi hutan tapi urusnya setengah mati. Kak Reni cerita dulu ini kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini?
2: Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kak Antoni bilang itu lebih kepada perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada

0: ya tata cara pengakuan dari
1: Ya,
0: komunitas,
1: ya,
0: suatu
1: ya.
0: komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya. Tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten, gitu, kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di Perda itu, karena itu sangat politik sekali ya, ya kan.
1: Libatkan banyak
0: Jadi
1: pihak.
0: apa perlu waktu yang lama juga bagaimana membangun kesepahaman
1: Ya,
0: antara
1: masyarakat ada di
0: masyarakat
1: tempat
0: adat,
1: itu.
0: pemerintah daerah
1: Ya.
0: seperti itu. Dan juga sebenarnya di internal masyarakat juga. Karena di dalam menyusun profil komunitas adat itu biasa butuh waktu yang lama nih, karena kita berbicara terkait dengan apa kepemilikan ya.
1: Ya.
0: Biasanya kita harus menggali informasi yang batas wilayah barat ini di sebelah
1: Sebelah
0: mana, di
1: mana,
0: sebelah mana.
1: ya.
0: Nah, itu
1: Harus ada
0: kadang juga
1: pemetaan-pemetaan, nih.
0: iya betul, karena kita perlu pengakuan profil komunitas itu. Kita harus tahu wilayah adatnya di mana, sejarahnya seperti apa, hukum adatnya apa, kelembagaan seperti itu. Jadi memang apa cukup prosesnya panjang gitu. Kita di pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu bersama-sama dengan teman-teman itu dorong baru di tahun 2024 ini kita dapat pengakuan. Itu baru pengakuan wilayah adat,
1: Pengakuan
0: ya,
1: wilayah.
0: masyarakat dan wilayah adat. Jadi kita perlu pengakuan itu dulu baru kita bisa masuk mendorong skema hutan adat. Ya.
2: Ada sekitar 8 tahapan
0: ya.
2: Yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda tuh
0: ya, payung
2: ya.
0: Memang harus ada.
2: Dan itu harus ada di apa harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat,
1: iya,
2: ya pasti tidak kan? Karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu, kemudian kembali ke kalau bapak bupati atau wali kotanya punya konsen di situ,
1: iya,
2: maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini
0: iya.
2: Harus dimulai peraturan atau SK dari bupati atau dan itu
1: iya,
2: harus
1: iya.
2: Menjadi komitmen itu.
1: Iya.
2: Setelah itu harus buat macam peta, peta ini kan masyarakat ada tidak bisa buat peta.
1: Betul, betul.
2: Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama mungkin relatif ketua, mungkin satu, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini, saya selalu bilang begini, kenapa hari ini banyak kita di Tanah Papua belum konsen, karena memang informasi ini memang masih belum tuntas
1: disampaikan ke masyarakat.
2: Masyarakat.
1: Misalnya.
2: Apakah akademisi salah satu? Ya memang betul, maka perlu sosialisasi. Teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, dinas kehutanan, itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada
1: satu
2: masyarakat.
1: Satu komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya, Kak.
2: Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan.
1: Leader untuk
2: karena
1: masyarakat, betul.
2: Meskipun tadi harus dari masyarakatnya, tapi yang masyarakat tidak tahu.
1: Betul.
2: Saya mau buat KTP, saya tanya siapa?
1: Administrasi bagaimana? Dia cara bikin bagaimana?
2: Bagaimana?
1: Kita kemana?
2: Kemana saya mau tanya? Nah ini yang menjadi tantangan terberat. Tapi juga, kita juga harus begini, sebagai anak-anak adat, ini kan kalau kita selalu mengaku anak-anak adat.
1: Betul.
2: Harusnya punya konsen di situ. Saya anak adat, berarti saya sekarang ada ini peluang, saya diberikan kesempatan, bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di Tanah Papua, termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, sampai kepala kampung, kepala distrik itu orang Papua. Tapi kita bicara tentang hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu? Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat.
1: Betul.
2: Tapi ketika momen hutan adat ini di ini perjuangan ternyata tidak semua mengambil. Nah ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di Tanah Papua karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi Kak Reni bilang masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi internal saya siapa? Ini kadang-kadang perlu kita untuk duduk
1: pengakuan
2: dan
1: itu sendiri
2: panjang.
1: Saja belum
2: Iya.
1: Belum.
2: Ya macam contoh saya selalu bertanya, kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat bukan adat mereka.
1: Betul.
2: Saya tanya diskusi banyak.
1: Betul.
2: Satu telepon dari Belanda. Oh tidak. Itu saya pemilik di situ.
1: Nah.
2: Oke. Karena belum selama belum ada marga

0: melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan supaya mungkin Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung yang ada di dusun-dusun, bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini, supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan, kamu mau atau tidak loh, diberikan kesempatan, dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung, bukan teman-teman LSM yang datang kemudian. Tapi memang betul-betul tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapatkan pengakuan. Begitu, Kak Kali.
1: Iya, betul. Benar sekali itu yang Kak Antoni bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak.
2: Iya.
1: Kalau ini penting, berarti kita semua bisa sama-sama untuk bekerja, saling membantu. Begitu.
2: Iya. Ini dari Kak Karini tadi bilang, ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada.
1: Iya.
2: Pentingnya apa ini, Kakak? Saya mau tanya untuk Kakak dan Dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa? Supaya masyarakat mereka dorong mungkin, Pak. Oh, kita harus bikin peraturan, tong klaim tong punya hutan adat supaya begini-begini. Ini coba Kakak dan Dua jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa.
0: Kalau Kakak Lita bilang begitu, saya ingin. Saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan?
2: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya.
2: Kira-kira ini apa, Kakak?
0: Harus itu menjadi kebutuhan kita.
2: Itu menjadi kebutuhan
0: saya sebagai
2: kita.
0: Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini, itu harus kebutuhan
2: betul.
0: Saya. Dan untuk mendapat rekognisi pengakuan itu harus kita ini.
2: Betul.
0: Tapi
2: sekali.
0: Sayangnya, di level kebijakan, di pelaksanaan, masih lebih banyak keinginan. Ya, itu teman-teman punya keinginan, mari. Itu
2: betul, betul.
0: Bukan kebutuhan, padahal hari ini harus menjadi kebutuhan.
2: Iya, iya.
0: Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, harusnya mulai kita sadarkan supaya teman-teman yang ada di kampung-kampung juga sadar ini waktunya
2: ini,
0: untuk memperjuangkan
2: ini. Saya tanya lagi, Kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat?
0: Misalnya begini, hari ini Kakak Lita sebagai marga Krei.
2: Ya.
0: Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan, ataupun jangan negara, siapapun, saya kemudian punya, bahwa saya punya hutan ini ada loh. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan, saya punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu. Yang tinggal kita menuju prosedur, meskipun tadi panjang. Tapi kalau kita berpangku, kita sama-sama bergandeng tangan, why not? Margogo ini sudah membuktikan, dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja, itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung.
2: Betul.
0: Saya mau kasih tahu, ibu distrik itu orang yang hebat.
1: Wow. Perempuan
2: luar biasa.
1: Lagi.
0: Perempuan lagi. Jadi Kakak Lita harus tahu bahwa itu perempuan yang di sisi adat, kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat, mereka yang kemudian depan.
2: Nah,
0: itu coba kalau kita lihat, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Harus menjadi kebutuhan kita.
2: Itu harus menjadi kebutuhan kita.
1: Ya.
2: Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti.
0: Iya.
1: Ya,
2: itu penting
1: itu
2: sekali.
1: Ya. Betul.
2: Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di tumpu topik itu dan tantangannya? Apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh, ini langsung turun
0: lapangan. Yang paling banyak langsung di lapangan.
2: Paling tahan, langsung berhadapan di masyarakat. Kalau jadi kira-kira apa, Kak Reni, silakan.
1: Lebih kepada, bisa saja terjadi perampasan hak kita sendiri. Perampasan dalam pengelolaan.
2: Ya.
1: Karena masyarakat adat itu, kita bisa bilang begini bahwa, ya saya orang Biak misalnya, dan saya tempat gitu. Tapi kemudian kita perlu untuk ada pengakuan, kebijakan yang secara legal gitu. Mengakui bahwa, Reni Suruan, kau punya wilayah adat di sini kan?
2: Dari kita kampung ini sampai ke kampung ini.
1: Kita kan bicara soal punya identitas ya. Kita identitas kita punya tempat. Kau punya tanah, berarti kau memang punya identitas.
2: Kau punya hak di tempat itu.

0: Gini tuh ke kantor.
1: Kak Kalita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur, kita kembali ke kampung-kampung. Apakah mereka sekarang ada duduk bicara tentang tikar adat?
0: Nah, itu
1: Apakah
0: dia.
1: mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah,
0: Ya.
1: perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah kebutuhan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian.
0: Bahkan mungkin tidak ya, para-para ya, adat sekali. Sekarang kita
1: sudah sangat jarang.
0: Tahu lagi orang.
1: Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi, bahwa ketika saya mau duduk, oh saya punya, marga ini punya. Kok duduk, mungkin duduk tiba-tiba harus duduk bicara di tikar adat itu.
2: Itu prosesnya.

0: Bisa bahasa.
1: Itu jarang.
0: Nah, di hutan
1: itu ente,
0: identitas entitas itu ada.
1: Ada.
0: Cendrawasih orang Biak pakai bahasa bilang apa?
1: Yeah.
0: Orang Serui bilang apa? Dia kalau hilang barang hilang. Pohon-pohon di dalam sana.
1: Ada penambahan-penambahan adat.
0: Semua penambahan-penambahan. Kalau satu pembahas saya selalu menantang saya punya mahasiswa. Kalau, kamu anak-anak ke hutan, pertama anak-anak Papua. Hutan hilang, kamu hilang.
1: Ya. Keterkaitannya itu.
0: Identitas
1: hilang.
0: Bahasanya sudah tidak disebutkan. Nah. Anak-anak sudah hari tidak menyebutkan dengan bahasa daerah. Tapi kemudian budaya-budaya dalam hutan itu kemudian hilang. Tergerus karena tadi. Pengancaman, pembangunan.
1: Yeah.
0: Yang membuat itu kemudian identitas itu hilang.
1: Yeah.
0: Ini saatnya. Makanya tadi saya bilang, apakah ini semua hari ini jadi keinginan saja? Harus menjadi kebutuhan.
1: Betul.
0: Sebelum besok hilang. Kakalita, kakara ini sudah tidak bahasa. Hutan itu menyimpan banyak sejuta bahasa di dalam secara langsung.
1: Betul.
0: Belum terkait misalnya tempat yang kita keramatkan.
1: Betul.
0: Tempat yang kemudian dulu siap orang tua di sini. Marga itu
1: berasal dari hutan. Mungkin
0: iya.
1: Mungkin itu marga dari pohon ini.
0: Pohon ini, hewan ini, gunung ini.
1: Dong bilang tete moyang dari sini, moyang dari sini. Kalau hal itu sudah hilang berarti identitas hilang. Sini juga dan identitas hilang semua.
0: Makanya tadi saya bilang kenapa harus hari ini anak-anak Papua itu kemudian mulai membangun konstruksi berpikir bahwa ini bukan biasa-biasa saja.
1: Ya.
0: Dan kalau kita kembali bahwa memang di kampung banyak yang belum tahu. Nah selalu dibilang, kita di Papua ini selalu SDM rendah. Tapi kita kesempatan kuliah, kok tidak kuliah bebas salah satunya. Tadi kok kembali kok tidak apa-apa di kampung. Apalagi menyambungkan bahwa hari ini dibutuhkan anak-anak Papua, anak-anak muda yang kemudian mengambil inisiatif.
1: Ya.
0: Sebab orang tua dong lah sudah ketemu tua ini. Kalau bidaya kita masih tahu, tapi yang ngurus administrasi ini siapa?
1: Iya.
0: Yang melengkapi semua formalitas-formalitas ini siapa? Jangan orang luar. Harusnya kita yang ada di situ. Dan kalau misalnya hari ini, misalnya tadi, termasuk saya senang karena Kalita membuat kami bisa berdiskusi, karena hari ini itu masih terbatas. Masih di kampus, masih di teman-teman CS oleh LSM. Tapi kalau misalnya hari ini, mungkin di pelosok-pelosok kampung sadar, ingat, kabut tanah itu, kabut itu ada saat ini, mari sama-sama. Bangun, kasih tahu ke pemerintah, kasih bangun ke pihak-pihak terkait. Termasuk kami di perguruan tinggi, teman-teman LSM, bahwa kami punya, ada hutan ini yang kami mau jagain. Sebelum dia akan hilang ataupun nanti kemudian orang pakai. Nah kalau bukan hari ini siapa lagi?
1: Ya betul.
0: Benar, itu menjadi tantangan. Gitu Kak Reni ya?
1: Betul. Pengalaman yang terjadi Kak Reni di lapangan selama ini Kak Reni lihat tanggapan masyarakat untuk informasi yang Kakak dong langsung turunkan terkait dengan bagaimana keberpihakan untuk kepemilikan hutan adat ini. Seperti apa? Diterima masyarakat, kemudian mereka bergerak atau ada tantangan-tantangan lainnya?
2: Masyarakat menerima.
1: Masyarakat menerima
2: dan merasa bahwa itu perlu. Perlu untuk mereka. Sebenarnya ini kan bagian dari memproteksi.
1: Betul.
2: Tadi seperti yang kita bilang untuk masa depan itu.
1: Yeah.
2: Kalau seandainya skema hutan adat itu kan artinya bahwa masyarakat adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri. Dia akan
1: jadi pelaku penikmat sendiri dari hasil
2: dia
1: yang
2: akan
1: ada.
2: Memanfaatkan dan mengatur.
1: Mengatur, gitu. Betul.
2: Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu, ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu, saya yang punya rumah,
1: saya yang ngatur.
2: Tanya dulu, saya yang ngatur kan.
1: Betul.
2: Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya, itu kita jaga. Nah sebenarnya hal itu sama gitu dengan hutan adat yang kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya. Dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah justru yang menjadi tantangan itu tadi.
1: Administrasi
2: tadi. Nah, karena memang harus perda, harus ada payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih mudah sebenarnya. Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang, semua duduk dan mari tolong bicara soal kita punya.
1: Pernah ada konflik atau tidak waktu atur bareng-bareng para peradat pernah terjadi?
2: Pasti
1: ini pasti Oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di sini,
2: pasti
1: mungkin.
2: Iya, pasti ada karena tadi bilang budaya apa, kata tutur ya.
1: Iya,
2: artinya tutur. Karena tidak ada tulisan ya, jadi bukti. Kemudian.
0: Sebagai bukti.
2: Iya, jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua.
1: Betul, yang tahu batas.

0: batas pembagian lewat bahasa tutur tadi yang Kak Antoni bilang itu.
1: Dan itu saya juga sempat ini.
0: Jadi mengalami hal itu.
1: Iya, jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fak-Fak. Nah, itu mereka kan kasih tahu nih ya, Kakak, waktu kita ambil data. Oke, nanti batas ini nanti ketemu batu. Terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu. Jadi kan mereka tidak pernah jalan, itu hanya informasi yang disampaikan
0: dari orang tua, gitu, dari orang tua. Betul.
1: Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Saya tuh sampai kita kan ikut dari data itu ya, data sosial itu yang kita ambil itu ya. Oke, kita jalan nanti ada batas ini kali. Lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betul. Kita sampai jalan tuh sampai saya dapat ih, ini betul,
0: betul ada itu batu ada.
1: Ini.
0: Ada batu.
1: Saya tanya sama ini ya, mama sudah pernah jalan, mama bilang ah tidak, itu cerita dari ini. Wow. Ya ampun, bisa ada betul. Dan bisa sesuai gitu.
0: Luar. Pemahaman kita, seperti begini Kak Antoni sebagai peneliti menggambarkannya kira-kira penyampaian informasi bahasa tutur ini punya makna kekuatan seperti apa nih Kak Antoni? Sampai tanpa dikasih tunjuk, Marco datang, tapi lewat orang tua bicara saja. Akhirnya sebagai penggiat datang, oh betul batu ini ada. Ini Kak Antoni kira-kira menggambarkan bagaimana ini?
2: Itu budaya kita di Papua.
0: Budaya.
2: Bahwa ketika saya percaya saya punya turunan, saya punya keluarga, saya akan menyampaikan informasi itu. Cerita di batas ini kami punya. Lewat sini, lihat ini. Kemudian informasi-informasi yang lainnya itu disampaikan. Nah jadi kalau mereka selalu bersama, berinteraksi, informasi itu selalu ada.
0: Nah,
2: tapi ketika mereka pergi sekolah, keluar kampung, maka kemudian itu hilang.
0: Informasi ini putus langsung.
2: Putus di situ. Makanya kenapa tadi kita penutur yang kadang-kadang lupa untuk menulis informasi ini. Itu pun kalau orang tuanya masih hidup. Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita mau hari ini penting untuk kemudian menarasikan, mendeskripsikan, menulis kembali, maka ini waktunya anak-anak muda, orang-orang tua yang di kampung juga sadar bahwa ya harus ngomong, sampaikan ke anak-anak muda. Meskipun kita di Papua, ada yang boleh cerita karena tidak boleh. Itu juga harus kita harus lihat dengan
0: ada
2: makna
0: batasan,
2: secara
0: ada.
2: Teman-teman karena antropolog sudah banyak menggali, kita teman-teman penggiat kadang-kadang di telapan. Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan itu. Dan itu kata jujur ini menjadi penting. Tadi Kak Alita bilang begini, apakah pernah jadi konflik? Saya pernah melakukan bersama teman-teman di Sorong Selatan. Jadi satu wilayah yang mau di. Kemudian ada tujuh marga yang mau datang. Nah, saya tahu bahwa dari tutur bahasa mereka, dari ini ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah.
0: Ada miss di situ,
2: ya. Bicara tentang tanah ini, bicara tentang kejujuran. Ya pas 100 abad ini, satu abad ini, 100 tahun ini, sebenarnya sekaligus menjadi momentum. Saya cuma mungkin dari ini teman-teman, ataupun saudara-saudara yang di kampung-kampung, ketika nanti ada pemetaan teman-teman yang lakukan tutur, tolong bicara jujur. Sebab tanah ini bicara tentang kejujuran itu akan membuat kita punya proses berjalan lebih baik. Saya kembali ke Sorong Selatan. Ada tujuh marga yang mengaku pemilik. Mereka putar sana pun. Saya cuma kata kunci, ada dua kata kunci begini. Tahu adat? Saya tahu karena saya pemilik. Tahu bahasa? Tidak tahu. Anda bukan orang adat. Itu salah satu indikator. Yang kedua, tahu tentang sejarah-sejarah ini, bicara begini putar, oh ini sudah tidak betul ini.
0: Sudah tidak betul ini.
2: Saya bilang begini, ada dua cara pendekatan saya melakukan. Bicara tentang jujur. Satu, bicara dari syarat adat, bicara hari ini jujur. Kok bicara salah berarti kok keturunan rakyat.
0: Orang bilang kok makan tanah baru bicara. Itu terjadi satu. Di para, Pak itu memang betul
2: ya. Dan itu para adat itu sebagai hari pertama.
0: Sebagai,
2: di Wondama saya sudah mengambil data di situ karena mereka
0: lakukan
2: sama. Pak Benita Hanswanma tahun 2000 itu pernah dilakukan.
0: Iya, dilakukan para adat di Miei kalau tidak salah ya.
2: Dan hari itu dan banyak yang tadi. Saya tidak mau lanjut, tapi intinya bahwa ketika jujur,
0: keturunan baik-baik saja.
2: Yang kedua, bicara tentang agama.
0: Ya.
2: Kok takut Tuhan, toh? Kok bicara jujur?
0: Ya.
2: Sebab ketika kok tidak bicara, ada konsekuensi. Nah, ketika mereka mau datang, saya ini ipar yang datang ke sini. Sudah bicara dari tadi, tanah ini masih di luas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama. Supaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
0: Betul.
2: Yang pasti kita ini yang keluarga besar, pasti ipar tidak mau ikut, tidak dapat bagian.
0: Betul.
2: Mari bicara jujur.
0: Iya.
2: Ada kadang-kadang di kampung ini, mungkin orang-orang luar ini, mungkin tali pusat tanam di Papua jadi. Lihat muka tuh setahun orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain itu datang dulu karena petugas. Informasi disampaikan. Makanya saya momentum satu abad ini, pendidikan dan juga bicara tentang tadi. Bahwa barang siapa bekerja dengan
0: jujur.
2: Setia dan jujur.
1: Dengan jujur di tanah ini.
2: orang kampung kan dengar juga. Ya. Orang adat juga kan bicara juga mari.
0: Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi di atas negeri ini ya. Kalau tidak bicara jujur berarti sudah aulepu. Intinya begitu.
2: Aulepu, tapi kemudian kita tidak akan terus bergerak maju tapi akan mundur terus.
0: Iya, akan mundur dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu ya. Termasuk juga dalam dia punya tantangan.
2: Itu salah satu.
0: Dinamika-dinamika yang terjadi.
2: Dinamika hari ini yang kita mau mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan baik anak muda, generasi berikutnya akan tanggung. Jika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak kita terlambat, kita mencoba. Karena ini saya punya loh.
0: Betul.
2: Saya tinggal mungkin kotak, saya mau naik pesawat, ya harus buat KTP. Sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa?
0: Betul, betul, betul.
2: Itu simpelnya, meskipun hari ini orang bilang sulit. Tapi bagi saya bukan sulit. Bukti bahwa
1: tempat lain bisa.
2: Dan saya harus kecup satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Ibu Ogone. Itu luar biasa. Dia memainkan tiga peran penting. Satu sebagai perempuan adat. Yang kedua sebagai wanita daerah. Tapi dia juga bermain dari sisi gereja. Sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam organisasi keagamaan. Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa saat ini bukan tujuh. Banyak
0: bisa kok. Semua di semua sangat, kabupaten ada beberapa sangat. Marga yang punya.
2: Mungkin suatu saat mungkin kakak juga harus mungkin panggil ibu distrik untuk bisa giat menyampaikan
0: bahwa kenapa ini penting sekali karena ini. Terkait dengan identitas itu tadi kakak ya. Terkait dengan identitas. Kalau kita bicara terkait dengan identitas ini kakak, pemerintah memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat adat. Mereka mengurus semua. Melihat skema pemetaan adat untuk hutan adat. Keterkaitannya dengan Otsus bagaimana nih kakak?
2: Nanti kakak lain tambah. Saya melihat begini. Salah satu yang paling berat itu menyangkut pendanaan.
0: Ya.
2: Kok bicara papar adat, kok harus siapkan konsumsi. Kok panggil orang dari sana, transportasi. Kok mau pergi jalan untuk ukur tanah ini, hutan ini, kok harus punya bekal, makanan, dan minuman. Otsus itu salah satu harusnya digunakan.
0: Kebijakan di dalam itu ya kakak?
2: Harusnya. Dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi Otsus. Di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu.
0: Betul.
2: Harusnya itu kemudian dipakai.
0: Ini jadi program kerja mereka harusnya.
2: Jangan lupa, ada dana kampung yang cukup besar. Kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kok perumah sendiri baru orang lain datang untuk
0: datang ngatur ke perumah.
2: Sementara ada uang di kok kampung yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan, dana kampung itu bisa digunakan untuk pemetaan partisipatif, para-para adat, ketemu untuk bicara tentang tanah hutan, sudah ada. Nah pertanyaannya, sudah ada atau tidak? Memang ada, tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan kata Lita. Dan menurut saya mungkin dari diskusi-diskusi kita, obrolan ini menjadi menarik. Membuka wawasan dan telinga-telinga yang selama ini tertutup, hati yang masih mengeras.
0: Bahkan yang tidak tahu menjadi tahu. Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kakak ini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu.
1: Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari Otsus ini ya, lembaga.
0: Lembaga masyarakat penting ini untuk MRP. Mengambil keputusan.
1: MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar. Bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat. Melalui kebijakan harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya apa?
2: Kapasitas.
1: Mereka juga punya apa? Ya anggaran, kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan, tidak. Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju, gitu ya.
0: Betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat, fungsi hutan yang lain kan termasuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang secara adat mungkin kita punya identitas dengan apa tadi tuh kakak Tony hilangnya etitas
2: entitas.
0: Hilang ketika kau tebang satu pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang kau tidak tahu dan itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim global sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ.
2: Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali. Orang tidak boleh ganggu. Tapi hari ini banyak anak-anak muda tertawa atau pergi tebang. Akhirnya berpengaruh apa? Kali kabur. air hilang,
0: banjir.
2: Ya. Salah satu.
0: Iya.
2: Terlepas dari pemanasan global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, dirambah atas pembangunan, kemudian kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit,
1: perizinan-perizinan.
2: Ya tadi.
0: Ya.
2: Hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar.
1: Ya.
2: Ya.
0: Betul.
2: Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja.
0: Betul.
2: Kalau tidak ada.
0: Papua secara utuh menyumbang berapa persen ke paru-paru dunia.
2: Dan hari ini cukup besar kontribusinya. Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan, 30% Indonesia masih di Papua.
0: Indonesia masih dari Papua sih.
2: Memberikan kontribusi.
0: Kontribusi oksigen terbesar di dunia ya kan.
2: Masih ada beberapa yang tempat. Tapi minimal bahwa Papua Indonesia juga salah satu tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi terhadap tadi. Oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan. Jadi kalau misalnya tadi. Anak ada jaga dia hutan, tidak perlu lagi dia sudah memberikan sumbangsih terhadap tadi. Pemanasan global ini akan tercegah, dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau kita jaga kita punya hutan-hutan, anak-anak kemudian tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi, memahami ini, tapi kontribusi itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi, memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga, dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa saya kalau jaga hutan apa? Karena sekarang keren ya. Ada sudah ada ini dari kegiatan itu sudah ada pendanaan yang sekarang dilakukan teman-teman. Kau jaga hutan, selain hutan jaga kau, ada pendana.
0: Iya, betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah nih masyarakat adat, Kakak Tony? Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang. Tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen sudah itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam panen selesai pindah ke sebelah ini bagaimana nih kakak apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif atau negatif kegunaannya seperti apa tapi kalau mau dibilang itu sudah masuk dalam tradisi masyarakat ada bagaimana memberikan pemahaman
2: nanti kakak ini tambahkan begini kalau kita lihat proporsi berapa sih proporsi masyarakat adat buka kebun dibanding dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit,
0: itu dia.
2: APH,
0: betul.
2: Kemudian migas.
0: Ya, ya.
2: Memang ada tapi tidak signifikan. Karena memang itu menjadi tradisi. Tapi siklusnya 2-3-5 tahun sekarang sudah berkurang. Karena lahan semakin terbatas. Tapi menurut saya hutan dia mampu menyembuhkan dia berdiri. Karena tadi setelah buat kebun mereka pergi, hutan itu dia kemudian melakukan kembali pertumbuhan lagi. Kembali, pemulihan kembali. Karena itu nanti 2-3 tahun mereka kembali lagi. Dan itu menurut saya itu konsep yang bagian dari kearifan
0: lokal. Itu alami ya.
2: Dan itu sudah bisa
0: terbentuk
2: secara pemulihan kembali. Tapi bagaimana dengan misalnya skala besar?
0: Ya.
2: Tiba-tiba
0: misalnya kelapa sawit.
2: Kelapa sawit.
0: Contohnya itu saya di SP ini kakak itu dia sudah sebagian besar meluah selain merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu juga termasuk ya kakak.
2: Hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis proporsi hutan semakin kecil. Semakin jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Kak Kelita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun? Menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, no problem.
0: Tidak jadi mas.
2: Yang kedua, mereka juga pasti akan melihat gimana yang bisa dibuka dan tidak. Dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan. Misalnya dari skala besar misalnya tadi. Termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lagi. Nanti
0: teman-teman betul.
2: Karena tadi, ruang identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan. Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali identitas hilang. Tadi sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalnya keragaman hayati.
1: Hilang itu
2: semua. Kalau kita tidak ini, dia akan hilang.
0: Akan hilang.
2: Siapa lagi menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong. Tapi harus ada action point-nya di lapangan. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk pihak keagamaan.
0: Betul.
2: Gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di apa pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya anggota dewan.
0: Betul.
2: Nah kalau hari ini kita sudah
0: majelis MRP,
2: MRP, DPMA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada. Kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama? Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas? Dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh berat sekali. Sudah pengurus berdiri sendiri saya. Sudah nanti saya. Menurut saya ini momentum yang penting. Apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari
0: kembali melihat apa yang jadi kau pemilih yang nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Reni ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh kira-kira pengalamannya seperti bagaimana?
1: Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda. Karena memang masyarakat kan ini juga terbatas dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang.
0: Bahasa
1: kita belum bahasa Indonesia tapi
0: kadang cara berkomunikasi ini juga ini penting sekali.
1: Jadi kemudian memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita punya. Kita
0: perlu ada penutur lagi.
1: Yang kemudian dia bisa memberikan pemahaman-pemahaman itu ke masyarakat adat. Dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, mama tahu itu apa? Itu juga bingung, itu barang apa? Tapi kemudian kalau kita tanya mama, dulu di sini ada air kan, ini kan sungai ya, gitu. Air bagus. Iya dulu di sini tuh air itu deras seperti itu, tapi sekarang ini sudah. Nah jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
0: Oh, ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak dong bilang bahwa sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diketahui dan perlu kerjasama yang baik sekali untuk masyarakat ini dong tahu dong punya hak di mana, dong punya bagian dan batasan di mana. Dari masyarakat ada dia berpengaruh sampai ke tadi iklim global itu ya, Kak Tony. Untuk Papua Barat sendiri baru ada di Bintuni. Kenapa provinsi yang lain belum sampai melakukan hal yang sama dengan teman-teman atau keluarga adat yang sudah mengklaim skema hutan adat mereka? Kenapa di Manokwari belum ada, provinsi yang lain di Papua Barat belum ada? Mungkin Kakak Antoni ada penelitian-penelitian terkait hal itu atau seperti apa? Kendalanya di mana? Tantangan-tantangannya. Kenapa sampai cuma di Papua Barat cuma Bintuni saja sedangkan Papua bisa dapat 6? Kenapa kita di Papua Barat cuma 1 saja nih? Kakak Tony coba tolong dijelaskan.
2: Hari ini memang masih terbatas tapi saya ada beberapa teman-teman sudah menyatakan mungkin sekarang ada beberapa yang tinggal menunggu SK. Termasuk misalnya kakak ini mereka juga di Tambrau. Kemudian teman-teman di Sorong, terus teman-teman juga di Bintuni, di Jayapura, dan beberapa tempat. Memang kalau mau jujur, dari diskusi-diskusi yang kita sering ke lapangan melihat, informasi terkait dengan tadi, persyaratan, mekanisme, itu sebagian besar masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu yang kemudian. Itu menjadi salah satu kendala terbesar. Tapi ketika hari ini, misalnya tadi, sudah ada perdasusnya, perdanya, undang-undangnya, dan kemudian akademisi, teman-teman LSM sudah banyak. Dan termasuk anak-anak Papua, anak-anak negeri ini sudah mulai memahami itu, ataupun mungkin juga dalam proses untuk memahami itu. Maka, menurut saya sudah harus kita kemudian sama-sama untuk berpikir langkah strategis apa yang kemudian bisa mempercepat. Memang akan sulit karena tadi harus dibangun dari masyarakat. Ini sulit kan. Saya
0: kepeduliannya mereka
2: peduli terhadap saya punya tanah, hutan atau tidak. Karena hari ini kan mereka lebih banyak bicara tentang saya hutan terus kalau saya urus ini sama kan apa? Padahal ini menjadi tabungan masa depan untuk kan ketika kita tadi menjaga dan memelihara hutan. Kita manfaatkan hari ini, ya kita manfaatkan bisa. Yeah. Tapi jangan lupa bahwa ada kesempatan untuk kemudian melegalkan. Supaya pengakuan itu kenapa tidak menjadi bagian. Nah, ruang diskusi sosialisasi menjadi penting. Karena memang belum semua memahami. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara. Yeah. Terutama pemerintah daerah, yeah. Harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama, kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten.
0: Yeah.
2: Tapi kenapa Manokwari?
0: Tidak ada hutan adat.
2: Tidak ada hutan adatnya. Ini
0: sedangkan itu, orang asli ada. Orang asli Manokwari ada. Nah, tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Yeah. Kenapa bisa ini? Kak?
2: Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Karena soalnya kita harus membuktikan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan itu ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Jadi bukan masyarakat ini ya, campuran gitu. Itu tetap harus masyarakat.
0: Tapi masyarakat
1: adat.
0: Asli.
2: Iya. Ya, harusnya Manokwari ini.
0: Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak.
1: Bicara
0: batasan-batasan tadi. Iya, identitas tadi.
1: Iya.
0: Iya, sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada. Tetapi mereka kehilangan, tidak punya, bukan kehilangan ya, belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, Kak Ton?
2: Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam sosialisasi, tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan.
0: Kesadaran diri
2: teman-teman
0: sendiri.
2: Yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care Perda nomor 9 atau 8 itu terkait apa? Masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang di, tapi apakah kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang? Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih baik mengingatkan sosialisasi. Hey, ini loh kampung hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga. Kami
0: ini
2: punya.
0: Ini sudah jadi milik kami sendiri.
2: Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu.
0: Betul.
2: Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena sosialisasi, ruang sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham hutan adat, apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih. Yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh.
0: Iya, beda dengan hutan adat.
2: Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang ini
0: berarti
2: banyak
0: itu
2: orang
0: ada yang batasan itu ya kalau yang
2: jelas.
0: Itu
2: jelas.
1: Ada batasan dan
2: dia berada pada dikelola. Ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara.
0: Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara.
2: Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini tidak ada satupun yang tidak milik orang Papua. Nah, ini kan dua kontradiksi nih. Satu, saya punya. Tapi ketika saya membuat pengakuan terhadap hutan desa, yang sebenarnya saya tidak langsung hutan-hutan
0: diatur
2: itu
0: oleh negara.
2: Kembali ke negara. Dia lepaskan kembali ke negara. Yang sebenarnya tadi kita mau membutuhkan, saya yang membutuhkan hari ini adalah pengakuan negara saya punya hutan adat. Nah, ini banyak pemahaman, pengertian.
0: Terbolak-balik ini.
2: Ya, itu. Kekalita hari ini kita bicara, ini banyak yang orang teman-teman disebutkan juga fakta-fakta ini.
0: Betul.
2: Karena banyak di kampung orang pilih hutan desa karena mereka tidak paham.
0: Iya, mereka kira hutan desa berarti kita sudah masyarakat.
1: Karena memang persyaratannya itu dia lebih
2: mudah. Tidak perlu perda.
1: Tidak perlu
2: membuat
1: kesepakatan.
2: Ini. Kesepakatan sih langsung.
0: Ini yang harus masyarakat di Manokwari. Kalau apabila ada hutan desa di Manokwari.
2: Nah, banyak ini. Dan ini sekarang jadi konflik ini.
0: Oh, begitu.
1: Iya, jadi konflik. Harus,
0: ini pemahaman yang salah diartikan kepada masyarakat.
2: Ya tadi sosialisasinya kalau dia tidak paham.
0: Sosialisasinya salah kalau memang.
2: Kalau dia tidak paham konteks terkait dengan tadi perhutanan sosial. Sebenarnya memang teman-teman, terutama teman-teman kehutanan, fiskal itu mengejar target luasan. Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengelola hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Tidak hanya 1 tahun. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga, karena teman-teman dikejar target sebagai bagian di kinerja mereka. Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Hari ini aja keinginan saya sebagai kejar target. Tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Saya punya Kenapa saya tidak? Ya, saya bermimpi bahwa ini satu saat saya punya cucu yang kelola sudah.
0: Betul, betul, betul.
2: Hari ini saya berusaha untuk saya dapat KTP SK-nya.
0: Ya.
2: Gitu, saya pegang. Ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, kakaknya ini sudah berusaha dan teman-teman. Ya. Karena saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah waktunya kita sepakat dan ada. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong.
0: Ya.
2: Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan ada tapi masalah mereka belum internal belum selesai. Jadi masalah besar jadi. Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya yang ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan?
0: Mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak?
2: Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini?
0: Sudahlah.
2: Tidak perlu lagi. Apalagi misalnya
0: sudah Bapak Bupati, desa.
2: Bapak Gubernur, ini semua kami punya. Tidak perlu lagi. Bisa jadi trigger, itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kalian kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama-sama bergandengan tangan. Termasuk teman-teman yang ada di Manokwari Raya ini.
0: Betul.
2: Ya meskipun salah satu contoh sudah ada. Itu bagian dari Arfak juga teman-teman Ogone. Itu bagian dari masyarakat Arfak.
0: Betul.
2: Tapi yang tadi bahwa Manokwari sendiri sebagai tempat itu belum ada.
0: Kenapa nah, bisa begitu ya? Kakak ini mungkin.
2: Pemahaman yang dari lama di sini kemudian melihat.
0: Kenapa nih Manokwari sendiri tidak ada hutan adat nih Kak Karen?
1: Iya, yang pertama memang kalau kita bicara inisiatif dari masyarakat adat itu sendiri ya. Karena sebenarnya ini kan kalau kita bicara barang ini tuh bukan dari torang gitu ya.
0: Dari yang punya.
1: Harus dari yang punya gitu. Saya tidak mungkin paksa kakak bikin sudah kan tidak mungkin. Toh. Tapi kalau kakak sendiri yang merasa bahwa itu penting ya tadi. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kita punya identitas itu dan kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan dari pengakuan. Jadi saya rasa kembali lagi ke kita. Makanya tadi Pak Antoni bilang sosialisasi apa itu penting gitu. Karena kalau kita bicara skema perhutanan sosial, saya selalu bilang bahwa masyarakat itu selalu jadi subjek. Mereka yang harus menentukan skema apa yang paling cocok untuk pengelolaan dong punya wilayah. Nah makanya kenapa kita selalu bilang bahwa hutan adat itu adalah skema yang paling relevan kita pakai di tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola
0: hasil yang ada di kampung itu.
1: Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya.
0: Ya.
1: Karena mereka tuh kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan. Mungkin saya satu orang satu hektar misalnya. Dan kita perlu juga bersama-sama dengan masyarakat itu memilih sebenarnya potensi apa yang mereka mau untuk kelola. Sehingga kita tuh tidak akan berdarah-darah lagi setelah kita punya skema perhutanan sosial kita pilih, terus kita bawa sesuatu yang dari istilahnya kayak introduksi dari luar, akhirnya kita akan lama di dalam pendampingan, mereka di dalam pengelolaan.
0: Bahkan itu mungkin terjadi konflik antar keluarga.
1: Tapi kemudian kalau itu semua berangkat dari subjeknya ini, masyarakat adatnya ini, maka semua itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kan bahwa tantangannya setelah skema ini tuh bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan mengelola dia punya wilayah adat ataupun skema dari perhutanan sosial yang dipilih.
0: Wow, luar biasa sekali. Bahkan mungkin nanti kita punya waktu satu jam ini tidak cukup. Karena ini hal baru yang tidak diketahui oleh semua orang Papua. Mungkin segelintir saja yang memahami. Benar. Dengan mekanisme atau hal-hal yang tadi kakak bilang itu bahwa ada kesadaran diri sendiri. Bahkan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik. Sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami yang harus kami petakan. Terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi. Ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Mungkin di akhir perbincangan ini kakak Antoni silakan mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan. Seperti apa atau Mungkin Kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung.
2: Itu penting itu.
0: Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor juga bikin hutan adat ini.
2: Harus itu.
0: Ya, Kakak Antoni silakan.
2: Kau jaga hutan, hutan jaga kau.
0: Ya, aku jaga hutan jaga kau luar biasa.
2: Kau jaga hutan, kau punya identitas tetap ada.
0: Wow.
2: Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas.
0: Betul.
2: Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya Tuhan bilang ada dua fungsi manusia. Kau mengusahakan, tapi kau bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini. Ya. Maka menurut saya kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan, kita punya apa yang Tuhan titip buat kita. Surga kecil yang ada di
0: yang jatuh ke bumi.
2: Ke bumi ini. Itu ada di hutan di tanah Papua.
0: Wow. Yes.
2: Bukan hanya tadi kayunya. Satuanya. Semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang.
0: Betul.
2: Kadang masyarakat hari ini bicara lebih banyak uang. Kau bangga kah tidak dengan kau punya hutan? Kalau kau terbangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat.
0: Nah,
2: jangan-jangan bukan kau punya jangan-jangan bukan kau punya hutan.
0: Iya.
2: Siapa tidak? Kalau saya punya hutan, saya punya, saya jaga.
0: Betul.
2: Saya punya rumah, saya jaga. Tidak boleh orang masuk. Ya. Jangan-jangan bukan kau punya.
0: Nah, betul.
2: Itu jadi teratur. Tapi kalau kita hari ini punya kesadaran bahwa saya punya orang tua, punya saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya hutan, jaga saya.
0: Ya.
2: Saya juga harus jaga hutan.
0: Ya.
2: Itu mungkin.
0: Wow.
2: Dari saya.
0: Kak Ren, silakan Kak Ren.
1: Ya, kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri, dan juga masa depan.
0: Ya.
1: Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa? Bilang kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak
2: jangan
1: boleh meninggalkan
2: air mata,
1: gitu, tapi kemudian
2: tapi mata
0: kita meninggalkanlah mata air.
2: Untuk.
1: Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita untuk masa depan.
0: Luar biasa. Sahabat budaya di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu satu jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi Kakak Antoni sedikit memberikan suatu kata yang singkat pada dan jelas. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya etnitas jelas. Dari Kakak Reni, ada pesan yang tertitip dari Bapak DM, Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi itu menjadi identitas kita. Kita bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit hitam rambut keriting, berarti kau punya identitas sebagai anak adat yang menjaga surga kecil yang jatuh ke bumi ini dengan baik. Agar generasi ke generasi yang akan datang dan tetap mempunyai hak untuk membangun negeri ini sebagai tuan di atas negeri sendiri untuk mendapatkan kebaikan dari alam dan juga tanah ini untuk memberkati banyak orang. Sahabat budaya, kalau kau sayang tanah Papua berarti kau harus jaga hutan dengan baik. Karena di dalam hutan itu ada kau punya identitas. yang bisa menunjukkan kau punya jati diri sebagai anak negeri di atas tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk kita punya narasumber, kedua narasumber, hormat diberi kakakku, Profesor Dr. Antoni Unggirwalu Eswut MSC, Guru Besar Fakultas Kehutanan Unipa. Terima kasih kakak berkenan hadir. Ini kita harus bicara lebih banyak lagi. Semoga di momen-momen berikutnya kita akan bicara lagi. Juga untuk, saya mau bilang ini cendrawasih yang masih kuat sekali terbang dari satu dahan yang lain untuk terus bersuara bahwa hutan adat menjadi identitas Anda. Jadi harus terus dijaga. Bin Syowi, Syowi Makasumasa. Tetap semangat. Kakak Reni Suruhan Esut sebagai aktivis lingkungan LSM Pionir Tanah Papua. Terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak adat bagi orang asli Papua. Terutama bagaimana skema adat ini menjadi milik orang Papua. Menjadi milik masyarakat adat supaya dong punya identitas itu tetap terjaga. Sampai di generasi yang akan datang. Sahabat budaya, terima kasih banyak sudah satu jam lebih bersama Lita dalam obrolan budaya RRNet. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya RRNet berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Kota Injil Manokwari, saya Lita Kresi yang bertugas, salam budaya dan sampai jumpa.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat.

0: Tidur. Rumah tidur itu kan di menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu mereka bawa, biasanya kan dilakukan dulu, baru dorang apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebabi yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun kita.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari

Nama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: apa tuh? Gampang batu. Batu apa yang orang di situ? Batu kadera di situ. Ya, nubat sepanjang.
1: Batu.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

teman-teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: berasa berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi toh, Mbak.
5: Apa sih kita udah siap-siap cakep.
1: Bukan maksudnya beli teratai ke Ternate.
2: Cakep.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Rawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
1: Walah, piye toki?
3: Nah, ini baru keren.
4: Hati-hatiku,

saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Apa selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Kami mohon diri dari pendengar Anda dengan harapan besok nanti kami akan kembali berjumpa bersama Anda di FM 96.7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, Nima Jemeri, Pasien Mark dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan jumpa selamat nasional kita sekali di udara atau di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat Wajah, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari menggelar siaran pada hari ini tanggal 22 bulan 7 2026. Untuk melalui pemancar FM pada 96,7 MHz yang akan langsung dari Merdeka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah saran sosial kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan. Sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara,

akan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan dua aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan empat sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.

0: dalam kejadian telah tersabar dinyatakan operasi akan dinyatakan sebagai berkala sesuai dengan diperoleh di lapangan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa menjalankan keagamaan sesuai agama kepercayaan masing-masing. Muslim mengikuti program belajar membaca Al-Quran tetap minggu, sedangkan Kristen melakukan ibadah bersama hari Jumat di lingkungan sekolah. Menurut pasukan, panggang bahwa rantai menghasilkan produksi dukung pada distribusi bulog menjaga persediaan komoditas beras. Kondisi tersebut dapat stabilnya diserta maupun menumpulkan bahan pangan dan memperkuat agar pasukan terhadap menjaga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berkelanjutan.
1: Akan dari awal bahwa memang setelah kami terima laporan semalam itu jam kurang lebih jam 8 antara jam 8 sampai 9 dari Kasat Intel Pegaf, kami langsung menurunkan satu tim ke Pegaf malam semalam, dan kurang lebih pukul 1.30

0: titik apa dari jalan ke lokasi air ke air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki ya, jalan kaki. Cuaca bagus, air itu kan di sana kan bening. Mudah-mudahan harapan menemukan itu besar. Karena cuma
1: terpicat
0: bebatuan.
1: Pada visi SMA Negeri 1 Manokwari beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti di SMA 1, kami punya program bahwa setiap hari Minggu, anak-anak kami yang Muslim wajib untuk belajar mengaji. Karena kami mengidentifikasi ada anak-anak kami yang sudah sampai level SMA, masih belum lancar membaca Quran. Dan mereka itu diwajibkan tiap hari Minggu di jam 9 sampai dengan jam 12. Siapa yang membantu kami adalah Bapak Ibu Guru Agama Islam dan juga ada LSM yang memang punya hati untuk mengajar anak-anak. Sedangkan yang Kristen itu mereka tiap hari Jumat kami wajibkan untuk beribadah di sekolah. Di sekolah juga sekolah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk kami bisa beribadah.

0: Kebersihan juga menjadi lomba cerdas cermat atau LCCP LMPR tingkat Provinsi Barat dan anggota tim Gloria Daun Siba pada mengatakan kemenangan ini merupakan dari pembimbingan guru, serta Gloria optimis untuk memberikan penghargaan atau pemaparan dapat melangkah hingga final membawa pulang gelar juara nasional.
1: Senarai capangan ini untuk tahun 2025 ya, sedangkan yang 2026 ini kan dalam proses, proses.
2: Masih
1: iya, kita kan masih sampai di masih tengah tahun. Nanti biasanya dilaporkan di akhir tahun. Kalau untuk tahun 2025 itu untuk apa namanya, untuk neraca pangan ini, untuk ketersediaan pangan ini tidak ada masalah, ini aman terkendali. Itu kita bisa lihat indikasinya di masyarakat kan tidak ada penimbunan, stok pangan itu kan tidak ada, mungkin BBM masalah ada orang antri, tapi kita kan jarang terdengar ada istilahnya penimbunan beras, itu penimbunan minuman yang lain. Jadi untuk tahun 2025 itu stok.
3: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari, Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
4: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
3: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayomi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses.

0: air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Fanin di pantai.
1: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran bersama. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jangan kembali siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya satu warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan di atas bahwa sumur yang diberikan ini membuat masyarakat berkelanjutan lain sebagainya. Itu yang saya harap.
0: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan
2: saya
0: terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Saya dengan tim menang RCC 4 pilar tingkat provinsi, kami merasa bahagia dan bersyukur kepada Ibu Clara dan Ibu Lucinda yang terus mendorong, dan kepada orang tua dan keluarga yang telah berdoakan, dan juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti bimbingan sampai bisa lolos dengan ke nasional, dan harapan kami nanti di nasional bisa lebih bagus daripada tahun yang lalu, bisa sampai ke
3: demikian sampai ke Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ya, bagi dengan apa setiap bersama kami di program abad ya 96.7 Make It Hurts Tena 7.16 ya. Waktu yang setiap dan selalu setiap bersama kami di program 4 Ends League Indonesia. Sahabat berada di mana saja berada, kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setiap bersama kami di pagi hari ini.

pendengar mau setia bersama kami di pukul 7.23 ya, waktu Asia Timur, dan selalu setia bersama kami di edisi pagi hari mau pendengar dimanapun Anda berada. Masih terus mengudara di pagi hari untuk pendengar dimanapun kami setia di program 496.7 MHz dari Jalan Emerakan Manokwari, selalu mengudara pagi hari ini atau dari Manokwari di program 49.7 MHz dari studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan teman-teman semua yang masih terus menemani Anda pagi hari ini. Nanti pukul 11 ya waktu Indonesia Timur, kami akan selalu setia bersama kami dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan.
1: Ya, baik 743. Yang selalu saya bersama kami di program 4 dan selagi Indonesia kali ini. Pagi hari ini masih terus menemani Anda dan mendengar di program 496.7 MHz. Dari jalan yang mereka lakukan kemarin di program 4 dari rumah aku hari selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 4 dan selagi Indonesia. Semoga dimanapun Anda berada, kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang akan selalu dengan musik setia di pagi hari ini.
0: Sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025.

0: Ya, mungkin 8:07 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari mau pendengar dimanapun Anda berada ya. Edisi pagi hari ini dibagi 8:07:30 menit ya waktu Indonesia Timur. Nanti dengan beberapa informasi musik dengan sejarah dalam perkembangan Islam, dan mendengarkan musik-musik baik atau dari alasannya untuk memanfaatkan musik-musik, bahkan dapat mendorong proses dengan pembelajaran dan juga dengan pengorong lagi dan musik-musik lainnya yang akan terus berada di pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 8:30 nanti ya waktu Indonesia Timur. Dari pendidikan Nama Manukwari selalu setia bersama Anda dengan informasi-informasi yang akan kami sampaikan terus berada di pukul 8:07 ya waktu Indonesia Timur.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa.

servis harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Dalam budaya kita, anak-anak adalah titipan leluhur, generasi penerus yang akan menjaga adat dan tradisi. Namun, stunting masih menjadi ancaman yang bisa menghalangi mereka tumbuh sehat dan kuat. Mengutamakan asupan gizi dan perawatan terbaik adalah wujud dari cinta orang tua, keluarga, dan masyarakat adat. Program 4 Suara Budaya Manokwari mengajak kita semua menjaga generasi penerus budaya Indonesia bersama cegah stunting demi masa depan yang sehat dan kuat.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti
1: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.

Ya, masih terus menemani di program 4 ya, Ensli Kabar Indonesia. Kali ini saya berdaya dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari masih terus berdaya Anda dengan berapa lagu-lagu yang selalu berdaya di pukul 8.34 menit. Dengan suasana di pagi hari ini dengan informasi sejarah musik rock Indonesia. Sejarah musik rock Indonesia ini juga musik rock sempat dilarang Indonesia, namun kemudian berkembang di aksi-aksi panggung ya. Informasi mengenai musik-musik rock ya, yang di berbagai daerah-daerah ya, terus menemani Anda di edisi program 4 yang selalu menemani Anda dengan informasi mengenal sejarah-sejarah musik atau berkembang di Indonesia. Masih terus menemani dengan berapa informasi yang mengenal-mengenal musik ya, yang terus menemani di pagi hari ini untuk pendengar yang setia bersama Anda di program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama kami.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.
1: Termasuk tanaman dengan pertumbuhan yang cepat.
2: Suara Budaya Manokwari.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah